101,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dino Senin kalender 12 Oktober ketumpahnya mbak kucak becona di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Jam itu ngantos pagi jam sedoso siang guyonan bareng delek seduluran delek kekancanan di program Pasar Kota. Kita akan sakit gabung di dualan telepon 561-1416-567-6923 atau jangan sakit gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-750-58881.

Buat jenengan sobat kata FM yang sudah stay tune, sudah menemukan frekuensi di 88,1 Radio Kota FM. Tak anteri gitu lur, nang di pasar kota Pantulan Parian Suro.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 88,1 Radio Kota FM Pasar Kota Pantulan Parian Suroboyoan.
1: Parian Pantunan Suroboyoan Kota FM dan Dupnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum, Cak Bejo.
0: Kadang salam dicampur jangan kari. Waalaikumsalam. Dos pundi Cak Adam kabari?
1: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Sehat
1: nggih. Jenengan kabar dos pundi?
0: Pangestunipun sehat wal afiat. Seger waras.
1: Alhamdulillah. Ya, kira-kiranya
0: alhamdulillah. Sabtu absen, Sabtu ini absen
1: pokok. Nggih, mboten napa-napa, enten gantine nggih.
0: Monggo Cak Adam tari.
1: Banyu buta metu pancuran.
0: Nggih.
1: Aja disumpet mundak netes. Yen atimu sumpek golek hiburan ojo diempet mundak stres.
0: Nah, nang ngene pasar keputlan ndelok kacamata rek sampean ndelok hiburan langsung gabung lawane pasar kota.
1: Oh, sanjane niki wancen nggone hiburan niku mulai isuk sampai bengi hiburane pasar kota niku wonten mawon acarae alhamdulillah.
0: Dalek konco pun sumpek-sumpek.
1: Nggih, wis aja sumpek-sumpek ngene pacak kota iki nggone hiburane konco-konco.
0: Nggih, monggo.
1: Kulo tarik malih.
0: Monggo Cak Adam.
1: Numpak prau madhepi ngetan. Nyanding seliramu marai edan.
0: Lah, ya apa? Mangan gak? Mangan sayur bayam padha mbek ngombe jamu lek jejer awakmu ati ayam apa men lek ketemu ambek fotomu.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih,
1: kota lagune niku mau tak becok. Bahtera Cinta mawon.
0: Bahtera Cinta nggih, oke, siap.
1: Nggih. Salame wonten Mbak Ima, kedua-duanya, wonten Mbak Yati, wonten Mbak Ika, wonten Mbak Ella, kali wonten Mbak Yati, wonten kesupen iki wonten
0: sinten?
1: Bunda Kalista, sing wonten Bandung nggih, Bunda Kalista.
0: Leres.
1: Terus wonten Bunda Farha, Bunda Fatona, wonten kesupen iki Bunda Yanti.
0: Enji.
1: Terus wonten Cici Aini, wonten Bunda Julaika. Terus wonten Pak Dianto, wonten Pak Sutoyo, kali wonten Mas Wahid, wonten kesupen iki wonten Mang Ujang. Terus sinten Mas Ali, kali Pak Toto. Pun salame kangge sedoyo mawon.
0: Kangge
1: sedoyo kula dongaken sehat.
0: Amin.
1: Mane kanca-kanca.
0: Amin.
1: Matur matur suwun. Nggih, asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Adam matur nuwun wonten Ningas Waru Sidoarjo sampun gabungan di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Assalamualaikum Cak Bejo, Cak Kadir Sate Bukit Kidul. Titip salam buat fans Kota FM tanpa terkecuali spesial yang ada di Bandung sebagai sehat ya. Manumprit mencelok neng godong tebu dadi murid ayuk sing sergep sinau. Matur nuwun damel Cak Kadir Sate. Selamat pagi. Sehat-sehat mugi-mugi laris manis lancar untuk hari ini nggih Cak Kadir. Mama Kori yang ada di kawasan Medan, selamat pagi. Mbak Rendi Rentina, assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam Medan ya Cak, semangat bertugas, salam Senin sehat. Terima kasih banyak untuk Mbak Rendi Rentina dan juga Mama Kori yang ada di kawasan Medan.
2: Mahesa
3: Teh Ajeng

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walau-walau kok masih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya, dulur, cuaca Surabaya dino iki diperkirakan cerah, suhu udara berkisar 26 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan 37 sampai dengan 82%. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 27,8 km per jam. Dan warga Surabaya khususnya dan Jawa Timur umumnya disarankan untuk menjaga asupan cairan dan melindungi diri dari paparan matahari terutama saat siang hari. Dan sekali lagi kondisi ini memberikan peluang ya ke masyarakat Surabaya untuk menjalankan aktivitas di luar ruangan tanpa perakiraan hujan dan data per jam yang tersedia. Meski demikian dulur, warga tetap perlu memperhatikan perubahan kondisi cuaca selama beraktivitas. Tak baleni mana suhu udara nang kota Surabaya berkisar 26 sampai 34 derajat Celcius.

0: Tuan, selamat pagi Pak Dianto.
1: Enji. Ini kabar ya, cuaca terang bersikap.
0: Alhamdulillah, Pak Ngesturi pun sehat walafiat.
1: Parian pada selucon ketane tantrem ati tetap semangat.
0: Oke, siap, Ji. Monggo Pak Di, Ji Pak Di.
1: Mancing undur-undur oleh 10.
0: Ya.
1: Melayu ngalor, kolore nganti pedot. Sapa sing nandur bakal ngunduh.
0: Nggih.
1: Ngunduh ora nandur jenenge codot.
0: Oke.
1: Lanjut ta, Bejo?
0: Nggih, monggo Pak D.
1: Nggih, tak Bejo. Melayu-melayu karo ponakan. Mancing iwa nang kali sudah mukti krian. Lagi melaku poro wong pacaran sing lanang elek sing wajok ayu.
0: Salam saking Cak Adam Ngingas Waru.
1: Oh, Cak Adam.
0: Semoga
1: sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilancar nol rezeki ini kabeh.
0: Nggih.
1: Selalu barokah. Nggih, Cak Bejo.
0: Monggo.
1: Dua klumit kemawon, parian panjenengan kula menawi tepat wonten kekiruan. Nggih, sepunten ingkang kathah.
0: Nggih, Pak Di. Mendung mereka Pak Di.
1: Mboten cerah, Cak Bejo. Anginnya nyantai-nyantai kemauan.
0: Nggih.
1: Nggo wopes.
0: Siap. Lagu ini apa Pak Di?
1: Lagu Tersesat, Cak Bejo.
0: Tersesat nggih. Oke.
1: Nggih. Salam kagem panjenengan sekeluarga maupun kru.
0: Nggih.
1: Kota FM Surabaya, semoga diberikan lancar rezeki ingkang barokah, umur barokah, dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun kelak akhirat.
0: Nggih, Pak Di.
1: Nggih. Berikut damel spesial Nyonya Siti Amaro. Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Kali anak cucu kula. Tempat tinggal di Bluntas 5 Prambon, Vivin Alesa Alia Ferry Arjanto. Berikut Siti ini Mbak Eka, Kak Kasian, Kak Ali, Dawulan, Bunda Mami, Bunda Faris, Bunda Sutira, Bunda Farha, Bang Uco, Bang Eros, Bang Rizal Pratama, Pak Sugeng Bakso, Abah Kosim, Pak Rudi, Pak Sudianto Rembut, Kak Cipi, Kak Kasian. Nggih, niki kemawon sabda
0: ingkang
1: kula sampaikaken dumateng panjenengan. Semoga dantene diparingi sehat walafiat panjang umur yang barokah, rezeki lancar dan dimudahkan segala urusan.
0: Amin.
1: Baik dunia maupun segala akhirat.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum. Sadunyali wali.
0: Wani, matur nuwun kagem Pak Dianto yang ada di kawasan Krian nggih sudah gabungan di pasar kota Panturan Parian seke Surabaya. 51
2: Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Kota Parawan semakin jaya.
0: Nggih, matur nuwun. 561-1416-567-6923 langsung aja di program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Terima kasih banyak ya untuk yang sudah gabungan. Dan yang pasti bersama saya di program Pasar Kota jam 7 ngantos mangki jam 12 siang. Pasar Kota.
3: Pasar kota, pantunan Parian Surabayaan, kota FM, dangdutnya Surabaya, ya.
0: Enji.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati, Randu Tejo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Cak Enji. Bejo. Cukup ayam, juga wikari. Cak Bejo, ya apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Yati. Mbak Yati sehat, Ji.
3: Alhamdulillah. Enji. Cukup sama, dicampur sirsat. Aku sehat, Cak Bejo.
0: Alhamdulillah.
3: Tuku Cak Bejo, melaku-melaku tuku tuku Cak Bejo, keluk tuku nenang tawang mangi.
0: Enggi.
3: Jawi nih kelambi pati. Aku mau melaku-melaku Cak Bejo, mau oleh sangu, tapi oleh sangu duit.
0: Alhamdulillah, tak kedamel sumbas permen gie.
3: Alhamdulillah.
0: Permen ini sak kresek dari melaku-melaku ambil ngebut permen aja.
3: Isik-isik melaku-melaku Cak Bejo, tuku manggi. Manggi sih enak rasanya. Tuku sang, oleh sangu Cak Bejo.
0: Nenji.
3: Cak Bejo ku jamu kepeduk wong ireng manis. Alhamdulillah. Wong berdumis, seneng hati
0: nih. Alhamdulillah.
3: Iya Cak Bejo.
0: Mendung mereka.
3: Enggak Cak Bejo, panas
0: sih mau Cak Bejo. Nenji.
3: Iya, tuku nanas dicampur kue ini Cak Bejo. Dijai rujak, pedes Cak Bejo. Diwas adem panas, gak melak diwengi Cak Bejo. Atiku susah. Yo wis ngene iki, gak karuan rasane.
0: Iya, salam saking Cak Adam kali Cak Wahe.
3: Waalaikumsalam Mas Adam. Nah, iku blending Cak Bejo, diiris-iris. Kecut Cak Bejo rasane. Hati siraku pusing Cak Bejo, gak karuan rasane. Mikir ganti nih, wis gak karuan parane.
0: Waduh, pun butuh saya bingung-bingung, butuh dipikir. Karena sira ngelung ya.
3: Iya Cak Bejo.
0: Asal salam saking Beli Arjun Li dan Pasar Bali.
3: Waalaikumsalam. Masih Beli ya. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Salam kenal sekali. Ya lagune iki Cak Bejo ya. Lagune tolong jaga perasaanku.
0: Ini tolong jaga perasaan. Kalian sip nggih.
3: Kak Karima Hesa Cak Bejo.
0: Oh, iki saking hansip
3: mboten. Wah, ini super sekone Cak Bejo nyanyi.
0: Oh, kula wingi nyanyi akeh sing semaput.
3: Oh, lha
0: gula bikin nyanyi di sawer beras 10 kilo, 2 kilo gula, kopi gula buka toko akhirnya mau di sawer rakmu lagi.
3: Ya, salam kaining Ella
0: Mas
3: Ibu Asa Atria Pak Sisi, Pak Dianto. Aku mau kasih kirim Pak Dianto. Mas Dianto Rimbu, Mas Adam, Pak Kajian, terus Bunda Fatona. Bunda Waris ini lagu enak ya.
0: Top Bunda Waris ini.
3: Sayang terputus-putus.
0: Enji.
3: Ada uang tuku. Wala sehat-sehat aja.
0: Enji.
3: Juga Bunda Yanti, Bunda Imam.
0: Enji.
3: Ya wes, kayak Cak Bejo.
0: Enji. Amin, matur nuwun. Enji.
3: Itu blendeng warna limo Cak Bejo. Hati ku pusing, gak karuan sing tak
0: tinggi.
3: Enji,
0: matur nuwun kangge Mbak Yati Randu Tejo Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum, pagi juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kalista di Bandung sehat.
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Udah lah,
4: Mas gimana?
0: Sehat dong.
4: Iya dong.
0: Iya dong.
4: Kalau nggak sehat nanti kan kota FM Surabayanya kehilangan. Nggak dengar suara Mas. Makanya harus sehat, tetap semangat.
0: Amin. Udah olahraga ini?
4: Udah, tapi udah, ya? Ini aja olahraganya apa tuh nggak seperti biasa gitu.
0: Biasanya? Lari-lari
4: kan tapi... biasanya aerobik, jumba gitu. Jadi ada Senin ini cuman peregangan tangan aja.
0: Oke. Yang penting sehat, pada jalan darah ya. Oke. Okay.
4: Iya dong.
0: Tarik Bunda.
4: Jalan-jalan ke Bengkulu. Jangan lupa beli buah candu. Kalau ingin dengerin suara Mas Bejo yang cetar mabahana, pantengin terus Kota FM Surabaya.
0: Oke, makasih Bunda.
4: Akhirnya, biarin gak nyambung juga ya Mas. Biarin gak nyambung juga
0: iya,
4: ya.
0: Iya, sama yang penting hadir ya. Ke Kalibata iya beli. Oh, ini dapat salam dari Cak Adam Waru Sidoarjo.
4: Cak Adam.
0: Iya.
4: Oh iya.
0: Terus,
4: makasih balik Cak Adam.
0: Ke Kalibata beli jengkol, tidak lupa beli pepaya. Semoga Bu Kalista sehat sekeluarga makin jempol, duit bertambah tidak ada habis-habisnya. Dari Cak Gianto.
4: Aduh, amin. Ih Cak Adam pinter juga itu ya.
0: Itu Cak Gianto Rembu.
4: Oh Cak Gianto, itu yang bikin pantun siapa?
0: Cak Gianto.
4: Oh Cak Gianto, iya. Cak Gianto juaranya deh. Cak Adam atau thank you.
0: Oke, ada lagi Bunda.
4: Buat Pak itu siapa?
0: Ada lagi
4: ada, gak? Ada yang nyapa aku siapa?
0: Pantunannya ada lagi gak?
4: Aku, enggak nanti aku mau mikir dulu. Besok aku mau bikin pantunan biar agak seru dikit.
0: Okay.
4: Aku mau nyapa itu ya.
0: Siapa?
4: Adi Putra Anderson,
0: okay.
4: Hadi Prayitno, Ferliando, Mas Jono, Pak Citan ya.
0: Pak Gresik, Pak Jono.
4: Oh Gresik, Mas Jono Gresik, ya suka Pak Citan. Oh satu lagi tuh Ion Pak Citan yang suka dengerin teh. Tapi berteman dengan aku di Facebook.
0: Okay.
4: Terus buat Renita.
0: Ini dapat salam dari Cak Kadir Sate.
4: Oh Cak Kadir, terima kasih. Saya selalu ya buat keluarga di sana.
0: Terus ada salam terus juga dari Ija. Mbak Wahyu Sidoarjo sama Mbak Santi.
4: Mbak Wahyu,
0: iya.
4: Mbak Santi, terima kasih. Sehat-sehat di sana.
0: Amin.
4: Siapa lagi yang nyepaku?
0: Udah belum.
4: Udah, okay. Ya. Terus itu beri kita kembaran Nugroho, aku sapa juga. Terus buat yang suka komen like di Facebook ya, yang suka di Facebook acara Mas Bejo, aku sapa aja semuanya.
0: Oke.
4: Ya.
0: Gih, monggo sikat.
4: Ah, dendang itunya belum dong lagunya.
0: Oh, lagunya belum ya?
4: Belum.
0: Oke.
4: Kok yang sikat terus?
0: Oke, lagunya aja apa?
4: Pingin Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis Kalimantan, oke. Iya.
4: Spesialnya buat Mas Bejo ya.
0: Oke, terima kasih
4: tetap
0: banyak.
4: Tetap semangat,
0: Bunda.
4: Bahagia selalu,
0: amin.
4: Bersyukur selalu.
0: Amin.
4: Dan semoga Kota FM Surabaya menjadi nomor satu di Kota Surabaya dong.
0: Amin.
4: Assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak untuk Bunda Kalista di kawasan Bandung sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
5: Kota FM dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum. Good morning. Abangku yang paling manis dan ganteng.
0: Selamat pagi Bang Ucok. Kawasan Mojokerto hari ini.
5: Aduh, yang barusan turun itu Ambu Kalista ya.
0: Yes, dari Bandung.
5: Ya. Salam kenal.
0: Oke.
5: Dari Abang.

0: saudara.
1: Harus
0: cari. Pak Dianto orang Krian, Bang. Kalau Mbak Eka Gersian suka ke Blauran. Awak ini ikut Padian, Bang. Cuma mencari hiburan dan seduluran.
1: Benar. Harus itu. Kita kalau ya, hidup betul. Di dunia cari saudara, terus mau cari apa lagi? Nah,
0: betul, Bang. Enggak zaman nih golek
1: musuhan.
0: Zaman golek duit. Biar hidup makmur, Bang.
1: Oke, mantap, Bang Ucok.
0: Alengise mana boy menggabusi olong nadi ro ane. Itu artinya, Bang.
1: Oke.
0: Upama aku orang ngapusi isi tresno sliramu. Itu artinya, Bang.
1: Oke, dapat salam dari Mbak Ika.
0: Kenane aku orang ngapusi, aku isi tresno sliramu. Ya udah, salamnya.
1: Apa itu? Judulnya apa?
0: Sewu Kuto,
1: Deni Jakna. Oke, pegel ya. Itu Sewu Kuto ya, nyanyi itu.
0: Iya, pegel boleh, ya. Mas. Kalau bisa seperti apa, aku tetap menunggu, Bang.
1: Oke, mantap. Mantap, Bang Ojo.
0: Bolo naon onang sonang dong nolong. Seandainya kau sudah bahagia, rela aku rela. Ku relakan kau.
1: Oke.
0: Kalau bahagia, kalau menderita, aku nggak rela, Bang.
1: Oke. Oke, Bang.
0: You understand?
1: Ten.
0: Thank you, Mas. Okay. Matur nuwun, terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun, Bang Ucok di kawasan Bonjokerto sudah gabungkan di Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara.
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Walau walau kau masih radio Kota FM Dangdut Surabaya Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Halo Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Gih matur nuwun Pasar Kota
1: Parian Suroboyoan.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bisa nyautang iki. Sito emang gak kita empus opo.
0: Kangi, tak selamat Satrio Basuki. Sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah mas.
0: Posisi, iya pokoknya seger waras sih.
1: Napa mas?
0: Posisi di mana?
1: Niki mantun nyuci gerobak kilo mas. Niki tak gaya nang ini Magetan.
0: Waduh, gerobak.
1: Cari apa gitu? Ayo kakak lubah, mereka tak selangi. Nanti bangannya dicucek tuh 50 ribu mas, kayak itu kus gue pecel 5 endok. Aduh, enak rasa nih mas ya. Mangga yo mangga, tapi angkatan teleponnya jadi gue tuh mas. Aduh kungkum nanggone kolam renang. Assalamualaikum mas Ujo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
1: Iya, semangat.
0: Oke.
1: Ditarik aja gimana ini?
0: Lo monggo.
1: Iya, tak tarik lagi. Aku udah lagi mana? Nutuk lo titik lo lagi sarapan juga pecel iku bang.
0: Mana erek sarapan sudah pecel.
1: Jalan-jalan pergi beli kelapa. Pulangnya mampir beli pepaya. Aku ketemu seorang janda mas. Aduh baik putih hatinya mas.
0: Alhamdulillah. Aja kita ngelak getan tadi cak selamat.
1: Mantun wingi.
0: Wis mari.
1: Nggih niki istirahat kula gantian. Dadi sing mlaku iku iki padha oleh ngono mas ya.
0: Nggih leres.
1: Iki tuku pulsa. Iki endo nek kene kayak on air iki lan kota FM iki. Nggih mas.
0: Oke. Lagune napa? Napa cak selamat?
1: Lagune pantun janda membeli terasi mas. Kita nih Bang Jali.
0: Oke.
1: Enten mas nggih.
0: Coba kula pados sirih.
1: Nggih. Salame. Niku wau Mbak sinten niku wau mas?
0: Niku wau sing pundi?
1: Sing estri wau lho mas.
0: Oh wonten Bandung.
1: Oh nggih, selamat pagi Mbak. Mbak sapa iki mas? Kare jenenge.
0: Bunda Kalista.
1: Oh Bunda Kalista ya. Selamat pagi, salam perdana. Bang Ujo, selamat pagi. Mas Adam, selamat pagi Mas Adam. Juga ada Pak Wiono yang di Pandaan. Juga ada Mas Ali. Ada Mbak Yati Aprilia. Juga Mbak Yati Randu Tejo, selamat pagi. Pak Tianto, selamat pagi. Mas Ali juga. Kak Solikin, Bunda Farka. Bunda Mami, di Gedangan, selamat pagi. Okay. Pak Dugeng juga panas dini. Wonten nama lagu nih mas.
0: Niki jarang ketemu niki ya. Wonten sambal terasi tok niki.
1: Waduh sambal terasi. Wis kalo jangan nget-ngetan aja nama.
0: Jangan nget-ngetan. Oke.
1: Salamnya untuk semua saja yang lagi pantas selalu sehat. Untuk Mas Bejo selamat bertugas.
0: Matur nuwun.
1: Tak tunggu mas ya. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem cak selamat Satrio Basuki ada di kawasan Sidoarjo sekarang Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
2: Pantunan Surabaya kota Dangdutnya Surabaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cak kasihan sehat. Cak kasihan sehat di. Alhamdulillah. Pun ngopi, pun sarapan hari ini. Cak kasihan. Halo. Cak kasihan. Monggo. Bunda selamat. Matur nuwun ada di Lebak. Kemudian Bunda Mami juga. Terima kasih Bunda Mami. Salam sehat selalu. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
2: Nggih,
0: pedet banget apa?
2: Sego pecel lawe tempe. Satria wingi cak becok atine mangkel. tak nak kepingin liwat sate.
0: Loh alah, ya napa. Nggih.
2: Nika salam juga di Ela ya Mas
0: Jo. Nggih sehat Mbak Ela, pangestuni pun. Wonten mali.
2: Ya Mas Jo, iku lagune yang ya Mas Jo ya.
0: Yang, oke. Okay. Yang utin apa yang kangkung?
2: Yang uti saking prikuli dawetak ni jagilen yang uti Mama Revin ni yang uti.
0: Nggih.
2: Nggih salame buat Cak Adam.
0: Salam saking Mbak Ika Gersian iku.
2: Nggih Mbak Ika Gersian. Juga Mbak Santi, Mbak Ima. Nggih kali Kak Jubari.
0: Oke.
2: Kak Jumadi. Apa Kosim, Pak Dianto, Mang Ujang, Pak Dianto, ye, sinten malih ye, ye, niku, Zainal, ye, Pak Sugeng, Bunda Nurul, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti.
0: Ini kan salam Salam saking Bunda Mami niki lho.
2: Ye, Bunda Mami. Ye, kali, Kak. Kak Solikin,
0: nggih.
2: Bunda Aprilia.
0: Siap.
2: Nggih. Mbak Yati.
0: Nggih.
2: Mbak Yati Aprilia semuanya matur suwun, Mbak.
0: Matur suwun, nggih.
2: Oh, kali Cak Samsul dereng Cak Samsul okay. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Cak Kasian yang ada di kawasan Pungging Mojokerto.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walau-walau kok masih di Radio Kota FM. Assalamualaikum Cak Bejo. Tarik pari aneh, beli buku ke Jawa Barat, ke pasar baru, ke pasar baru beli kemeja. Di sini aku menanggung rindu berat. Semoga kamu baik di sana baik-baik saja. Nang pasar pengantin tuku duku, nang Sidoarjo tuku sepatu. Mbak Ima karo Mbak Santi mari oleh utangan sebarang panganan di tuku. Barang ditagih cicilan Cak Bejo lah kok singitan nang omai tonggoku. Salam semuanya, salam seduluran, salam asih Cak Bejo, matur nuwun nggih, Cak Gianto sehat selalu nggih, selamat pagi aja. Adus kum-kum nang Sidoarjo, assalamualaikum Cak Bejo. Gawa duit selawi apine tuku semen, semene digawe ngecor omai syukur. Semene digawe ngecor omah, syukur alhamdulillah Mak Dewi sok ketemu maneh mbek dino Senin, semangat nyambut gawe ndelok rezeki barokah. Salamin damel Cak Sur, Cak Gianto, Cak Miskan, Cak Samsuri, Mbak Ika, Cici Aini, Kuku Heri, Didi Sutira, Mas Adha, Mas Rizal, dan semuanya bersak duluran sa'alawasi. Matur nuwun kagem Mbak Santi Salala yang ada di kawasan Ngesong.

0: Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan.
1: Pasar Kota. Pasar Kota.
0: Yo, eh.
1: Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan. Tuku.
0: Tuku kato.
1: Geraji. Tuku geraji. Geng geraji.
0: Terus.
1: Tuku geraji di geng geraji kayu sono. Lagi.
0: Wetenge luwe ta iki.
1: Kan jarine lho. Kan jarine turung-turung kan jarine.

0: Iya, sak-sake ngono.
1: Tuku tahu. Ya. Iki bumbu. Kurang asin ya. Tambah noya. Aku mlebu. Iki dina Senin, aku arep parian. Walaupun varianku gak nyambung, sing penting aku iso mlebu.
0: Oh iya, semak wong-wong padha ngerti dhewe kok wis pasti gak nyambung.
1: Ngerti kabeh.
0: Makane dijarno ae.
1: Aku mlebu mesti. Wah, ngene
0: ta. Iya, dijarno. Sak-sake
1: ya. Ngene wangi ake nyauti aku.
0: Iya.
1: Kaya penyiar ngene, ya
0: betul arah. Ngatut gendeng.
1: Iya.
0: Cuma cuma lek gak tak sauti ku sawangane kok tambah gendeng ya.
1: Sawangane.
0: Ngomong dhewe.
1: Mosok gendeng kok ijen ya gendeng ya wong loro ngono.
0: Ya cuma radio kote lho sing gelem trimo wong gendeng.
1: Iya kabeh.
0: Kabeh gak ono sing ngono.
1: Iya kabeh iku karena sing gelem trimo aku bubung. Entuk sing ngerti aku.
0: Andare Kak Urjo.
1: Iya,
0: di pasar kota iki tak lho sing gelem trimo wong gak waras. Iya.
1: Wong gak waras iki trimo wong sing wetone teko menur.
0: Nah iya.
1: Iku sing diterima, nane wong sing waras-waras
0: iki. Oh, jarene timbang.
1: Iya,
0: timbang ketularan gendeng wis mari gak usah diterima lek iki.
1: Ayo, menene aku mebus ro nomorku wis gak usah diterima ngono ya, sing enak ya.
0: Kile diguyu sampe mbek Cemang Udang diguyu sampean kekel sampean lho.
1: Lapa,
0: ya cari lain apa wong gendel ngoceh iku.
1: Duh.
0: Cari cak ada kok. Cari cak ada ojo gendeng cak kebacet ya Pak lo cak ya apa.
1: Duh bareng. Iki tak kena dikai-kai.
0: Jadi temenan iki cak iya.
1: Wong gendeng mes kadang yo meneng ae, kadang nyengung, kadang dilekae, nek kadang akeh omong yo akeh omong iku wong gendeng. Nek wong ngomong datar-datar ae
0: biasa.
1: Termasuk biasa wong waras.
0: Iya. Wis umum lah ya. Wis umum ya.
1: Wong radio kota iki trimo wong gendeng.
0: Temenan. Ya mek radio kota to lho gelem trimo wong gendeng. Iya,
1: alhamdulillah. Iki berarti sih sosiale sih gede.
0: Gede peduli radio kota pasar kota iki peduli.
1: Baik ku wong gendeng, baik ku wong gak patek waras. On air, wah ibu lu wong on air mlebu yo.
0: Kira itu salam toko Mbak Eka iki.
1: Arendi ku Mbak Eka.
0: Arek gresian.
1: Arek gresian. Mbak Eka wis iki wis mari mangan ta durung?
0: Wis mari rek. Sarapan
1: wis. Mari mangan yo. Apa-apa.
0: Ayo ditarik kok tambah ngobrol.
1: Yo wis turu tone lah. Pokoke gak dijogo ki asu bang oleh. Ariane ditarik tak bejo. Lali rek pari ane rek ngene iki wong-wong kerut-kerut ngene iki
0: tenan
1: wong pari ane gak disiapno wong pari ane spontan ae iki gak beco du lali rek apaan tambah ngeluh aku sini mang gak siap mlebu mang dupung wis waktuku iki wayahku wis iso gak iso wis harus mlebu walaupun pareane gak nyambung
0: jarene sapa Pak Sugeng Godhong Laras gawe buntel cengkek awak waras penting duit akeh
1: alhamdulillah awak waras duit akeh pisan
0: iya
1: iku harus disyukuri daripada awak loro duit atuhe
0: sego beras iwak pitik awak waras cekelan duit
1: alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Aku parani urung dibani.
0: Ya wis wis. Mari lah parian wis gorong wis mari.
1: Aku gak parian wis.
0: Ya wis. Lagune tak kek lagu ae. Parian wis ngarep ya. Kok timbang kere-kere sama tonggoe tambah sakno tonggoe mersene sampah mana
1: tambah wong-wong tambah bingung kabeh aku mlebu. Iki gelekno kembalilah sing teko ida lewat nek ana ya sing teko asep-asep irama ta sapa ngono.
0: Basuki Rahmat jalan apa Pak?
1: Asep
0: apa? Kembalilah ya?
1: Kembalilah saya tukang idalelai
0: oke
1: ya kano ya saya tukang asep
0: siap
1: ya wis salami yang masuk-masuk mong sopo mbuh sopo kuwabe beres tonton kecuali iki cuma dikengisi waktuku
0: Mm-mm.
1: Payaku melepas

0: ngono tok.
1: Iya.
0: Aku meneh aku dulur-dulur meneh aku gak mlebu.
1: Heeh. Dek iki jae dhe iki elinge nek wayahe mlebu pasar kota, nek wayenge wayengku mbek apa dul gak mlebu blas. Gak eling blas.
0: Gak eling blas. Ngono iki kan meneh kan aku sekon nang dulur-dulur kabeh meneh wayahku gak mlebu tadi meneh cocok.
1: Dek deleki.
0: Iya. Iya. Menini mana baru wayahku mlebu.
1: Oke.
0: Nek aku koper, nek gak koper ya baru.
1: Nek iso gak usah koper lah wis.
0: Iya nek iso ya wis. Muga-muga ya wis aja on air lah.
1: Iya. Timbang ketularan.
0: Oke, gak becok wis. Semoga selalu
1: sehat. Amin. Amin.
0: Wabeh penyiare pendengare.
1: Amin.
0: Aku meneh jenenge iki ngemse dome Bu Bunda Yanti jare.
1: Oh iya ta alhamdulillah.
0: Tanggal 15 meneh jare iki
1: ngono ya.
0: Wis top iki. Aku iki meneh dicelo.
1: Iya top iki.
0: Wong gendeng kok di kawan ngene yo rawuran.
1: Wis enggak noe sing teko iku apa gak melayu kabeh.
0: Wong e waras kabeh aja ana sing gendeng ngono kok maksudku.
1: Nggih.
0: Oke, terima kasih Kang Jo.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ido matur nuwun. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan.
2: Kota FM. Bandingnya Surabaya.
1: Iya, Mbak Eka. Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Sehat.
2: Sehat dong.
1: Oke. Ini paling pemerem terus kerungu suaranya Cak Edo tangi paling. Iya.
2: Enggak ya.
1: Oh enggak ya. Aja ini suaranya Cak Edo yang berbagi kok.
2: Enggak, tapi aku seneng lucu.
1: Lucu, mama dek Mariado si wedai belu terus maru dikei minyak telon kaos kutangan gak kedus lu gak ngarep.
2: Aduh, iya.
1: Oke, tarik Mbak Ika.
2: Berlayar ke Pulau Bawean.
1: Oke.
2: Kalimantan.
1: Mm-mm.
2: Apa kabar penyiar kota kesayangan?
1: Nonton bola sama naik sepeda. Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja.
2: Iya.
1: Oke, Mbak Ika sehat ya. Aktivitas jam berapa ini?
2: Jam
1: 10. Jam 10 sampai jam 10 lagi.
2: Enggak ya.
1: Enggak.
2: Sekarang udah jam 5 udah dari rumah.
1: Kira jari Cak Jainal Mbak Ika enggak jahit ah.
2: Ayo ke sini.
1: Iya, pada jahit enak jahit enak. Cak jahit-jahitan. Heeh. Celana ini bolong ditutup jadi kayak cok melbu. Ada. Ada lagi Mbak Ika.
2: Ada dong.
1: Ada ya.
2: Ah ini.
1: Apa itu?
2: Bentar. Ke Mojokerto.
1: Mm-mm.
2: Beli alpukat.
1: Aduh itu kena Mojokerto.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Menari-nari di atas meja. Cak Gianto sehat selalu ya. Dan Lori, aku baik-baik aja.
1: Oh, paling di tukok no apukat khusus ke Cak Gianto tukun nang medu nang ngene di.
2: Iya, Cak Gianto janjiin aku beli ayam kecil-kecil warna itu.
1: Ayam puyuh.
2: Buk. Ayam yang dikasih.
1: Kasih
2: warna-warni.
1: Oh iya, iku ayam iku enak. Dipites itu mati.
2: Oh, pemas-mas.
1: Lah iya kan berwarna-warni. Ada sing warna ijo, warna ungu. Ya, napa ya? Lah kamu milihnya warna hitam ya, Kak Ono.
2: Ijo kayak kaosmu itu loh,
1: Bang. Oh iya, masuk ya Persibaya deh.
2: Putih-putih cakep.
1: Oke, makasih dapat salam dari Mas Adam.
2: Mas Adam,
1: Cak Rudi juga, Pak Rudi Madura, Mas Wahid.
2: Oke, Mas Wahid.
1: Pergi ke pasar beli kain batik, beli mentega sama markisa. Semoga kamu Mbak Ika pagi ini tetap cantik dan bahagia sepanjang masa dari Cak Gianto.
2: Iya.
1: Iya, gara-gara mari mangan apukat yuk kata orang. Oke. Oke, lagunya apa?
2: Lagunya selalu rindu.
1: Selalu rindu. Ditunggu ya.
2: Rindu semua. Sama siapa
1: Sama
2: yuk?
1: Kak Gianto.
2: Oh iya tak?
1: Oh, iya. Oke.
2: Oke,
1: Salamnya buat
2: salamnya.
1: siapa?
2: Ya, salamnya buat Cak Gianto, Cak Jana, Mang Ujang, Cak Jipi, Mas Adam, Abah Nardi, Mas Wahid, Cak Edo, Cak Kasian, Abah Kosim, Bunda Mami, Mbak Ibu, Mbak Santi, Mas Aditya, Mas Heru, Mas Rahim, Bang Ucok, Cak Pendi, Pak Dianta.
1: Oke, terima kasih Mbak Ika.
2: Mas Ajinya belum.
1: Oh yes,
2: Ya, ya.
1: amin. Terima kasih.
2: Semoga sekali.
1: Oke,
2: Berlimpah.
1: amin. Saya juga untuk Mbak Ika ya.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Ika di kawasan Gresikan. Semoga sehat selalu dan lancar untuk urusan.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095. 57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyuni, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
2: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang gak dia dapatkan pada hal ini.
1: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
2: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya, kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anakku kok anak baik kok, nggak bisa, pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
1: Lalu bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak, sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial, terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
3: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
1: Selain aspek psikologis, penanganan ABH tentu juga berkaitan dengan proses hukum. Direktur Eksekutif Surabaya Children's Center atau SCC, Edward Dewaruci, menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.
4: Sistem peradilan pidana anak itu kan yang dikenal keadilan restoratif, keadilan pemulihan, bukan keadilan pembalasan. Kalau sudut pandangnya masih menganggap bahwa pembalasan adalah keadilan yang diinginkan, ya mesti nggak ketemu jalannya. Pasti dianggap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang kurang setimpal. Tapi kalau sama-sama punya pandangan terhadap pemulihan keadaan, situasi misalnya korban juga akan mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proses pemulihan traumanya supaya bisa lebih baik lagi di kemudian hari kehidupannya. Terus pelaku juga gitu, apakah dia nanti juga mendapatkan pembinaan khusus yang masih membuat dia punya kesadaran bahwa kesalahannya harus dibayar dengan hukuman yang sifatnya itu membuat dia mengubah perilaku. Nah, pola-pola pembinaan khusus anak pelaku itu sekarang tidak tampak seragam. Jadi misalnya di satu lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara anak lagi ya. Di LPKA itu sendiri juga kadang-kadang proses perubahan perilaku anak atau kurikulum untuk dapat melakukan pemulihan perubahan perilaku anak itu pun juga nggak standar. Sehingga ukurannya menjadi tidak sama dan target untuk merubah perilakunya pun juga tidak sama. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang. Ini yang memang mungkin negara perlu membuat itu.
1: Namun, Edward Dewaruci memandang ada hal yang terpenting selain aspek hukum, yakni kepekaan dan kepedulian komunal terhadap interaksi sosial di antara sesama anak.
4: Kalau kita mau membangun sistem perlindungan anak, berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, proses menciptakan itu melalui sistem, salah satunya kan proses budaya peduli yang arahnya kepada pengakuan bahwa anakmu juga anakku. Kalau anakmu itu juga anakku, berarti kan semua akhirnya ikut menjaga. Semuanya kan ikut menyayangi. Semuanya ikut berusaha mendidik menjadi anak-anak yang baik. Selama orang-orang dewasanya tidak memiliki pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama, terus orang dewasanya menempatkan anak-anak itu juga sebagai subordinat dari orang dewasa, perlakuan yang diterima anak-anak pasti perlakuan salah. Kalau kemudian perlakuan salah itu dijadikan rekaman dalam kehidupannya, dia akan kemudian mencatat bahwa boleh juga melakukan kesalahan perilaku gitu, karena orang-orang dewasanya memberikan contoh yang nggak baik kan gitu.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Franswa Sarjana, dan saya Nurul Zain, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.

0: Radio Kota FM Dangdut C Surabaya. Selamat pagi aja untuk sobat Kota FM masih terus gabung di pasar kota ya. Selamat pagi Mbak Nurul Hayati Midi. Assalamualaikum Mas, warga Medan Tuntungan hadir. Kalau ibu udah gak sempat melaku-melaku, isok Mas karena ibu memang butuh. Oke. Nganjuk hadir Walterun. Kemudian selamat pagi bagi Mas Bejo hadir, warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Mbak Tumiar Idawati pagi, Bang Medan pagi hadir. Assalamualaikum Cak Bejo. Suramadu hadir bareng Cak Jainal Perak. Matur nuwun Cak Jafar Jai Suramadu, selamat pagi. Pak Sirul assalamualaikum, Bada Soleh Bangkalan hadir. Cak Sutarto assalamualaikum, Parian Surabaya rek, warga Saut Teratap hadir, salam seduluran mawon. Mas Oca Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Pasar Kota Pantunan Parian Suraboyoan. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, saking sinten?
1: Saking Madunten.
0: Madunten Umi sinten?
1: Umi Latifah.
0: Oh, ji, Umi Latifah. Ya, apa kabar Umi? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, gresik omongan, Mas.
0: Nggih.
1: Kala di. Sampai dhisik omong-omongan.
0: Oh, nggih. Masuk Umi.
1: Dapur bareng nggih kita lemari.
0: Heeh.
1: Ngadap bros kamari-mari.
0: Lah, sewon teng aku rek Umi Latifah iso parian ngene iki, masuk.
1: Salam kompakan tempat terkecuali.
0: Nggih. Lagune napa, Mi? Lagune napa? Lagune napa?
1: Jawani saya.
0: Jawa iso.
1: Campur sarian.
0: Nggih, campur sari kuplo tapi.
1: Layang kangen.
0: Saya layang kangen.
1: Yo.
0: Oke, salam Mimi.
1: Salamnya untuk Mas Jo, kalau pulang hati-hati.
0: Matur nuwun. Amin.
1: Dilancarkan di jalan barokah, dijauhkan dari bala musibah.
0: Amin.
1: Lagunya tak tunggu yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat. Suwun dengan gue Umi Latifah biasa nih lah ngelipur akhirnya mereka saya kira ada pantunan Parian Surabaya. Sehat Gimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Harun Al Rasid ya, pantunan anak Surabaya dari warga Pancing City Medan Estate hadir. Isi absensi dan menyapa fans pasar kota FM dan duit Surabaya. Cak Bejo, semoga kabar di awal pekan ini dalam keadaan sehat walafiat. Lapor cuaca di Jalan Panjang City lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Hartono. Assalamualaikum di Padepokan Jakarta Utara hadir. Cak Bejo salam sehat buat semuanya aja. Terima kasih. Mama Aziz Kusuma hadir. Glugo Rimbung Kampung Krekel Medan Sumatera Utara. Ada Mbak Koming Suwarti si Bangkaja Bali hadir. Matur nuwun Mbak Koming ya. Terima kasih banyak sudah hadir di pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Semakin lama makin saling melukai.
2: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Ikan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo.

0: 24/7.
1: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol lek gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
2: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
2: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
2: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
2: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
1: Wah, iya suan, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman Facebook.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Pak

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia.

0: Ya obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali, Rek. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Eh, jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Sudah waktunya Rani hadir kembali Sobat Kota untuk menemani Anda. Menemani Anda di program Digoda, Digoyang Dangdut Asyik Lorek. Dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti. Loh, kok tumben Mbak Rani Senin-Senin siaran awan? Iya, kita tuker jadwal ya. Nanti Naya Nika yang menemani Anda di Dendang Surabaya, Rani hadir di siang hari ini dari jam 12 sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Untuk semua pendengar di lintas waktu, baik WIT dan juga WITA serta waktu Indonesia Barat, Rani tungguin gabungannya. Ojo sampai lali.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, ada beberapa yang langsung masuk gabungan ya. Setelah di opening, WhatsApp-nya juga mulai banyak yang masuk, tapi Rani mau terima telepon terlebih dahulu. Jadi untuk Sobat Kota yang kemarin siang gabungan bareng Neng Tari off dulu, jadi memberikan gantian kepada pendengar yang lain untuk bisa on air hari ini. Selamat siang Digoda.
1: Digoda asik lho Rek.
0: Asik lho Rek. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Adam?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Tapi ya panas sekali sekarang.
0: Temenan hari ini tuh lebih panas dari kemarin sepertinya.
1: Iya.
0: Di Citanduwi. Tapi jangan lupa banyak-banyak minum air putih ya Rek. Es boleh tapi mungkin jangan terlalu manis. Jadi biar gak dehidrasinya nambah.
1: Gitu ya. Kalau iya. Gak manis-manis nyari manis ya
0: Rek. Iya ya apa?
1: Lihat ini manis. Ya. Lihat fotonya itu waduh kata manis. Jadi pasti pewanas ya. Lihat fotonya. Alhamdulillah.
0: Oke. Mau diputerin apa ini lagunya? Silahkan.
1: Kepinginnya itu gala-gala.
0: Gala-gala. Tak siapin. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya ada Mas Wahid, terus ada Pak Jono Tamrin, ada Pak Sutoyo.
0: Pak Sutoyo.
1: Pak Dianto.
0: Pak Dianto.
1: Terus ada Bang Edo, terus ada Bang Ucok. Juga ada Bunda Julaika, Cici Aini, Bunda Yanti, juga ada Mbak Santi.
0: Mbak Santi.
1: Ada Mbak Ima, kedua-duanya, ada Mbak Ika, terus ada Mbak Ella, juga ada Mbak Diandra TV, ini selamat siang, terus ada Bunda Waris, ayo Bunda, kalau bisa gabungan Bunda Waris.
0: Ayo Bunda.
1: Terus ada Bu, terus ada Bu Sutira, karena ada Mang Ujang, juga ada Mas Ali. Jalannya untuk semua saja.
0: Siap.
1: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Adam yang hadir dari Waru Sobat Kota. Yang bertanya kemana Mbak Nika, Mbak Naya. Nah ini Mbak Nayanya hari ini sedang ada halangan untuk bisa hadir siang, jadi tuker jadwal ya. Jadi nanti Mbak Naya nikahnya siarannya di malam, gantiin di programnya Rani. Saya yang ngisi sarannya Naya. Jadi tuker shift ceritanya begitu Sobat Kota. Ada siapa lagi yang pengen on air selain Mas Adam di sana? Selamat siang Digoda.
2: Selamat siang Digoda. Digo yang dangdut. Wasik lho Rek.
0: Wasik lho Rek.
2: Assalamualaikum Mbak Rani Larasati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Wahid.
2: Mas Wahid Penjaringan. Nggih. Betul Mbak Rani. Kok dengarin Mbak Rani ya.
0: Iya Janur Gunung kok Senin awan ya. Janur Gunung ya. Mbak Naya sedang ada keperluan siang jadi tuker. Tuker jam.
2: Kemarin kan Mbak Tari ya.
0: Iya irsiatnya ada job di luar jadi gantian.
2: Iya. Hari ya, ini saya Sabtu kan on air tadi minggunya libur. Sekarang hari Seninnya
0: baru masuk. Iya, ketemu sama Rani hari ini.
2: Iya, kan dua hari sekali.
0: Betul.
2: Ini sudah aktif ini. Iya, punya siapapun saya bisa masuk Mbak Rani.
0: Alhamdulillah temenan.
2: Iya,
0: ayo.
2: Pokoknya datanya masuk ya masuk. Betul Mbak Rani.
0: Gimana ini? Tadi ada Mas Adam request gala-gala. Kalau Mas Wahid mau disiapin lagu apa?
2: Lagunya kalau bisa Suratan.
0: Suratan ada. Ya? Ada. Wiki pemenang ya, iki.
2: Kalau bisa dari Palapa kalau enggak ada terserah.
0: Ya,
2: saya
0: siap.
2: Saya membingungkan Mbak
0: Rani. Udah siap ini?
2: Ya,
0: salamnya
2: mau
0: jalan-jalan
2: ya. Salamnya untuk Mbak Jainal, Bunda Sukira, Bunda Farka, Bunda Waris. Mbak Yati Aprilia, Mbak Putri Widayanti, Mbak Ella, Mbak Ika Gersikan, Mbak Ima, kedua-duanya Cak Dianto Rimbo, Cak Solikin, Cak Edo, Cak Adam tadi yang masuk, Cak Ali, Cak Samsuladi, Cak Kasian, Cak Rohim, Ning Rara, Pak Jumadi, dan semua fan Kota Aceh. Buat Mbak Rani Rara Sadi, sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
2: Kalau pulang, hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes payu. 0315611416567692323 sudah payu. Ada Mas Adam dan juga Mas Wahid yang masuk di segmen pertama. Ada juga beberapa sobat kota yang sudah meramaikan Facebook. Salah satunya Reni Rentine dari Medan. Waalaikumsalam, selalu hadir menemani Rani dimanapun berada. Terima kasih, cantik, luar biasa. Dumayanti juga, ini absen dari warga Stabat Langkat, Sumatera Utara. Selamat siang. Siang kakak, apa nih lagunya? Ayo tak puterin biar menemani Anda di kawasan Langkat, Sumatera Utara sana. Teko Mojokerto, tak siapno juga terlalu rindu. Ini Mas Nur Kolis, lagunya via Facebook juga nanti diputerin ya. Biar rata begitu sobat kota. Saya sapa juga Mas Adam, gak apa-apa Mbak Rani siaran terus aku. Ada juga Mbak Wahyu, salam buat Om Heri, Kakak Wahyu, Mbak Rucu, Diandra TV dan semuanya KB aja. Semangat selalu, lagunya syair yang gini Mbak. Cantik memang aku akui usia muda pun engkau miliki. Cantik memang aku akui. Apa ya? tersisih Mbak Wahyu, ya Allah. Suwe gak tau diputer boleh lali rek penyanyi iki ya apa. Kayak tolek penyanyi gadungan ya. Iya tersisih. Tersisih tak siap no. Masya Allah. Tak lagi tersisih. Saya tak golek no maring ini lagu nih. Ada satu lagi ya yang mau Rani siapa ya? Siapa ini? Selamat siang di Goda.
3: Selamat siang di Goda. Wasik lore.
0: Wasik lore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Ella, ayo apa kabar iki?
3: Alhamdulillah barusan selesai makan ini Mbak Rani.
0: Enak ya.
3: Makan siang. Iya.
0: Lah iya.
3: Ikannya geprek sama sambal geprek juga ini. Lalapnya buah mentimun.
0: Mentimun?
3: Iya, lalapnya buah mentimun dan juga kacang panjang ini Mbak Rani.
0: Lek dicakot kriuk ngono ya.
3: Mantap juga.
0: Ayo. Iya. Pokoknya makan apapun tapi memang kalau pakai sayur-sayuran lalap itu lebih sehat loh Mbak Ella.
3: Iya betul Mbak Rani. Kalau saya enggak pakai sayur kayak gimana ibarat makan kurang garam gitu Mbak Rani.
0: Nah iya, enak ambil sayur iku. Pomene yang panas-panas kayak ngene.
3: Pomene panas-panas.
0: Aduh, temenan panase.
3: Es cincau ini Mbak Rani.
0: Waduh, enaknya. Iku sing garai ngelek itu.

0: casting, Cao.
1: Iya, mumpung belum disuruh Mas Rizal ini, disuruh makan sama Mas Rizal
0: mumpung
1: ini.
0: durung ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, ini lagunya ini apa ini, tak
1: Lagunya
0: siapin ini.
1: khususnya malam ini yang koplo ada tambahan.
0: Ada dong, buat Miss Ella apa yang
1: Iya,
0: enggak ini, tak cariin.
1: khususnya malam ini.
0: Ya, salamnya monggo buat siapa?
1: Iya, salam-salam ya Mbak Rani ya.
0: Nggih.
1: Salamnya buat siapa saja ini ya, buat Mbak Ika, Cak Gianto.

0: Yan, Pak Satrio juga. Siapa lagi ya?
1: Siapa
0: Cak
1: lagi?
0: Solihin bersama sang pendamping Ning Aprilia dan juga Mas Hafid, Mas Adam, Mas Rizal, dan Mas Wahid juga. Dan ke
1: Siap.
0: semuanya.
1: Iya.
0: Dan Mbak Rani sehat selalu,
1: Amin,
0: barokah
1: terima
0: umur,
1: kasih.
0: barokah rezeki. Matur nuwun, lagunya saya tunggu Mbak Rani.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.
4: Tersisih, kita lantunkan terlebih dahulu spesial buat semua sobat kota yang sedang mendengarkan di siang hari ini.

Spesial buat Mbak Wahyu Jivana. Ada juga Cak Samsul Hati, Ami Wibowo, Mas Jinan, Sarang Kupusor, selamat siang. Mas Wahyu Supriyadi, Derek Pantau dari mana ini?

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh re.
7: Terima kasih banyak untuk Misela tadi yang sudah hadir dan request lagunya. Sabar dulu, lagunya udah masuk playlist ya. Tapi ya namanya lagu ya, kayak nasibku jarene onok meneng digoyang asik jarene Cak Sisaleho. Sama-sama Mbak Wahyu, terima kasih sudah mendengarkan ya. Terus juga ada Mbak Putri Widayanti yang menyimak siang hari ini juga dari Tretes Prigen Pasuruan. Salamnya buat Cak Wahid Penjaringan yang tadi masuk, Cak Wahyu Supriyadi Wong Krapu, Bunda Lili Verliando, Sasianti Bandu Wilangun, Mas Hari Sambikerep, Rizal Kelabu, dan juga ada Pak Sugianto Rembo. Digoyang dangdut asyik lorek. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih sudah menyimak. Dan juga ada siapa lagi nih? Ami Wibowo dari Jakarta. Salamnya buat Miamsari di Bandung, Umi Tretes, Rini Siowati, Pak Jono, Mama Eli, Mbak Toibi, dan untuk Yani ini lagunya nanti Gadis atau Janda. Terima kasih juga lagunya Magdalena, ini versi koplo dari Mas Samsul Hadi. Titip salamnya buat Shanti, Shialala, Neng Rara, Bunda Eli Agustinche, Pak Jono, Abah Toibi, Pak Wiyoto, Mang Ujang, Solihin Delosor, Cak Rohim di Madura juga. Terima kasih banyak ya Rini Setiawati yang hadir dari Bandung. Ini nanti lagunya Benang Biru Tak Paringi sing versi koplo aja nanti ya. Salamnya buat Miapsari di Bandung, Ami Wibowo Jakarta, Mbak Toibi, Mama Eli, Pak Jono, Ratna Restu Wilujeng, dan untuk Yani ini yang hadir dari Prigen. Digoda masih lore, siang hari ini juga disiapin Aku Tak Berarti Bagimu. Ini request dari Cak Rembo. Salamnya buat Bunda Sutira. Ada juga Bunda Waris, Mbak Diandra Tiwi, Bunda Yati Aprilia, Lili Verliando, Mbak Wiji, Mbak Ima Santi, Ika, April. Ada juga Putri, Adik Widya Prigen, Mbak Ella, Cia ini dan semuanya aja. Salam seduluran saklawase. Yo! Ini ki panas-panas gurungokno sing rodok syadu didik ya, negoro angin. Endi ki? Negoro angane tak puterno iki.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah, uang tunai, serta e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut. Was

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kok.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Sama-sama Carembo, aku tak berarti bagimu ini sudah meluncur di ruang dengar semua sobat kota yang mencintai lagu-lagu dangdut koplo kekinian. Puternya orang biasa toh Mbak Rani. Yo David, nanti disiapin ya. Satu persatu Rani coba siapkan untuk request dan salam-salam juga dari Facebook Kota FM. Ini ada siapa aja? Tadi di awal-awal segmen sudah Rani sapa, tapi kita mau nyapa lagi. Sister Joanna dari Darmo Pakis coba stay request kecil-kecil cabai rawit. Noh, iku lagune sapa? Sik, tak deloke yo. Kecil cabai rawit ono gak sing versi koplo nih. Terima kasih banyak ya untuk dari Sister Joanna yang hadir dari Darmo Pakis Surabaya Barat. Terus juga saya sapa Norma Gayatri. Seperti biasanya aktivitas dari Royal Plaza absen digoda aja ben rame. Lagunya Wono Bububu. Lagune sapa iki? Terus juga ada Mbah Minlas. Aduh, iya. Mungkin mungkin username sampean ganti ya, Mbak. Ya opo rek kaget-kaget iki tratapen iki penyiar iki. Bunda Yusuf nggih, Bunda Yusuf diganti username Bunda, ben enak Bunda. Bunda Yusuf putri dari almarhum Mbah Minlas dari bengkel las aluminium Kandangan Mulia Gang 2 nomor 2022. Lagunya Tak Sabar versi koplo. Salamnya buat Cak Sesaleho, Mas Wahid Penjaringan. Ada juga Bunda Farha Juragan Keripik Gayam, ono Mas David. Yang punya Rempelo, Aditya Kedamaian, Abah Nardi Bangkingan, Cak Ambon servis di bawah pohon pencet nggih siap. Lagunya Tak Sabar. Wes tak golek no rek lek ngetik lagu lek anu rek, tolong yo. Lek request iku maksud e ku sing bener ngono ngetike sing lengkap ngono lho. Iki Wono Bubu iki opo? Aduh ya Allah, iki Tak Sabar iki jalukane putrinya Mbah Minlas iki sudah siap iki kalau Tak Sabar ini. Kalau Wono Bubu tadi lagunya siapa cantikku? Kecil-kecil cabai rawit juga enggak ada ini lagunya. Sik tak golekno maneh iki bae ketemu mari ngene brudul. Selamat siang untuk sobat kota yang merapat di Goda.
1: Di Goda wasik lore.
0: Wasik lore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Kabar panas sumu ongkep.
0: Panas sumu ongkep tadi siji.
1: Iya. Dobel-dobel iki pokoke iki. Kabar iki dobel-dobel. Ya panas ya sumu ya ongkep.
0: Ya panas ya sumu ya ongkep. Padahal kan jenengan kan di depan rumah saya iki.
1: Ya di depan iki di belakang iki.
0: Oh, lagi di belakang.
1: Iya.
0: Lagi
1: nyantai ini.
0: Dalam?
1: Lagi nyantai
0: iki dan
1: istirahat.
0: Oh, dari istirahat. Lagi istirahat.
1: Iya, lagi istirahat di belakang ini.
0: Sudah makan siang apa belum, nyenengan?
1: Udah, ini makan siang ya, makan
0: apa, makan nasi?
1: Siang ya, buah. Pencitan buah apa ya, apa
0: ya? Iya, apa ya? Ada anu, ada diserti kok gayamen, ada buah barang lah ya.
1: Iya, ini.
0: Ayo.
1: Buah ini udah buri ya, wah. Ini bisa apa, Mbak?
0: Angge Cak Boneng Kalerani. Biasanya Neng Naya, cuma Neng Naya lagi ada keperluan jadi tuker jadwal gitu.
1: Oper-operan.
0: Pokoknya sing penting iso menyapa sobat kota. Mas yo dituker aku biasanya bengi ono ning awan ngomong yo kaget.
1: Iya.
0: Apa semena-mena nih Mbak?
1: Paspote keliru ya kata-kata Mbak. Eh, ya opo-opo.
0: Paspote salah. Kok kate syahdu banget ngono. Jare nek
1: katane iki areke ya iki areke ngono kan.
0: Ya iki areke ya iki areke jare Cak apa Mangujang, Cak Boneng. Nggih Mangujang, selamat siang.
1: Sore Mangujang lah nek panas ngene iki. Bisa ngomong akeh, gak apa-apa.
0: Nggih, gak apa-apa, temenan. Mas ya dipikirkan jarene ngene. Penyiare lak yo ning sore AC adem ngono lho, jarene sapa? Jadi AC-nya itu kan mengikuti suhu udara di luar. Ketika di luar panas, jadi AC-nya enggak terlalu dingin banget.
1: Kesabapan yo njero kesabapan.
0: Iya, kesabapan,
1: Ngomong anjing arane kesabapan iki.
0: Padha lumajang ya padha cak meneng. Kok kesabapan opo ngono? Iya kesabapan iki opo UAP sablukan dari kepanasan biasa ngono.
1: Kesabapan.
0: Lagunya apa ini tak siapin?
1: Ini iki ono. Opo iki? Ceritaku ceritamu
0: enak. Oke, lagu lawas masih rodok sedih lagu tapi lek dikoplo enak.
1: Rodok mantep iki
0: Yohan. Nggih, ceritamu ditaku sudah tak siapin. Salamnya monggo buat siapa?
1: Salame nang kene ono. Mas Edo. Wulan, Cak Sur, Mas Aditya. Ada Mbak Narti. Ada Cak Rembo, Mak Mujati, ada Cici Aini, ada Pak Kasian, Rizky, Mas Randy, dan Pak Ugeng. Yang aku wabek sih, Mbak Rani, tanpa terkecuali. Spesial buat Mbak Rani, mudah-mudahan diberikan sekeluar keluarga. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cak Boneng. Ting. Ada siapa di sini? Kita coba angkat dulu ya untuk WhatsApp teleponnya. Selamat siang digoda.
2: Digoda asik lho rek bersama Mbak Rani.
0: Asik lho rek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Yanti.
2: Iya, tukar ya Mbak Rani sama Mbak Naya.
0: Iya, Mbak Nayanya hari ini ada keperluan jadi tukar jadwal ceritanya.
2: Iya, iya ini saya mendengarkan sambil ngupas bawang merah, bawang putih.
0: Lagi nyecel-nyecel iki rek. Nah,
2: iya Mbak Rani.
0: Alhamdulillah. Jadi ada beberapa yang ada yang tanya kemarin iki tunggal Cak Makruf barang iki. Ayo Cak Makruf, dino kemis. Nah ini alhamdulillah Bunda Yanti kemarin sudah sowan ke Kota FM.
2: Iya.
0: Mengundang iya. Tim kota dan juga beberapa sobat kota yang lain. Tadi Mas Makruf tanya, kira-kira iki buwe jam piro Mbak Rani? Ngono. Jam 4 Cak Makruf. Jadi untuk undangan resepsinya iya. Jam 4 sampai selesai. Sampean bisa ke Jalan Sambikerep Gang 1 nomor 70C RT 12 RW 4 Sambikerep. Nah ini karena Bunda Yanti mau menikahkan putri yang terakhir ya Bunda.
2: Iya yang bontot.
0: Yang bontot. Alhamdulillah ini selagi iya. Oncek-oncek berambang abang bawang merah bawang putih.
2: Iya,
0: ayo sambil ngerungan dangdutan ini. Request lagu apa?
2: Lagu itu lho Mbak Rani mengagumimu Cak Sadek sama Eri Susan.
0: Nggih, tak siapaken salamnya ya. Buat siapa?
2: Ya, salamnya itu tadi Cak Makruf. Ya, sehat selalu.
0: Amin.
2: Cak Boneng, Aba Nardi, Cak Ari Sambikerep, Cak Ari Citrale. Iya. Terus Aba Kosim, Pak Sutoyo, Pak Rusdi, Bang Kobar. Pak Po Gedang, Pak De Jumadi.
0: Nggih.
2: Terus niku sing griyane waru niku sinten?
0: Griyane waru Mas Adam.
2: Oh nggih, Cak Adam, Bunda Sutira, Bunda Waris, Bunda Sanipa, Bunda Farha, Bunda itu Bunda Mami, Bunda Juleka, Mbak Imat dua-duanya, Mbak Santi, Mbak Aini, Mbak Ainun, Mbak Kiyuti, Mbak Ella. Nggih setuwo ya pan Kota FM mugi-mugi diparingi sehat panjang umur rezeki katalan barokah. Matur suwun Mbak Rani.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bunda Yanti yang hadir dari Lontar Sobat Kota. Monggo ya, langsung aja tak puterin dulu ada salah satu lagu tadi yang sudah Rani siapin dari tamu dari taku. Ada Vira Cantika. Siang hari ini yang duet bersama Irwan Chris Dianto, Sympathetic Music untuk Anda.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Re.

0: eksklusif single Kota FM.
1: Sobat Kota, Brian Suparta adalah penyanyi dan penulis lagu asal Kepulauan Aru, Maluku, yang kini berdomisili di Surabaya, merilis single yang menangkap momen ketika ketertarikan disampaikan lewat tatapan dan isyarat sederhana. Lagu ini menampilkan sisi Brian yang ringan, hangat, playful, dan mudah diterima oleh pendengar yang ada di Indonesia. Ini dia eksklusif single Kota FM, Kode-Kode Mata, Brian Suparta.

0: Jangan lupa dengerin dan request lagunya terus hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Awan-awan enake lapo yore.
2: Enake ngrungokno digoda, digoyang dangdut. Asik lore.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut uas.

0: Kate gak enak ya apa ya ngrungokno lagu sing syahdu-syahdu mendayung-dayung ini wasik lho rek. Terima kasih banyak untuk Mas Heri dari Citraland yang sudah hadir. Salam sehat, bahagia selalu. Kemudian juga ada Lia Ristia, terima kasih. Mas Yunus Kentrong, selamat siang Cak Yunus dari kawasan Kerembangan hadir. Lagunya Sisa-Sisa Cinta. Salamnya buat Koncong Hari Tambak Langon, Onok Cak Hadi, Albert, Alvin, dan untuk Neng Rania matur nuwun. Salam buat Bunda Yanti katanya Mas Adam G. Terima kasih banyak Rika Herlina. Dangdut Koplo Hits Please C, nyanyikan diriku syair nuansa bahasa Inggris judulnya Someone Like You. Spesial buat pelangganku Koko Daniel dan Pak Handoyo, Someone Like You. Aku coba cari ya, kalau ada karaoke yang versi koplo tak nyanyiin. Ada siapa ini? Halo, selamat siang di Goda.
1: Goda bersama Wong Ayu, asik lore.
0: Asik lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wong cantik.
1: Oh, itu
0: udah cuma gak bengok lo. Nah, iyo. Apa sih jam-jam, apa sih?
1: panas. Terus apa panas semua, kemarin mau bisanya tak kalem.
0: Oh, iyo. Hei, tapi aku kat isuk mangi, aku mau tak hitung yo. Jadi kalau air di gelas yang 500 mili itu aku sudah habis 3 botol lo, Mbak Ima.
1: Enggak, ya itu. Saya tambah tak kalem lo.
0: Hati-hati lo. Engko nang Mbak Santi dicuwocop sak galon-galone nang Mbak Santi engko. Iya. Ya apa iki mau diputerin lagu apa ini, Mbak Ima?
1: Apa? Iku lho iki Dijumati niku napa ya?
0: Napa?
1: Senengane Pak Dijumati.
0: Pak senengane Pak Dijumati ku apa ya aku?
1: Rindunya hati.
0: Iya, rindunya hatiku.
1: Nggih, ayo Pak De tak jalengno rindunya hatiku Pak
0: De. Rindunya hatiku.
1: Pak De tak rindu mbek sapa ya Pak De? Ambek itu nyonya.
0: Iya, makanya rindunya hatiku wis.
1: Rindunya ambek Santo.
0: Nah, iki sudah siap.
1: Salami. Pak Dijumati, Cak Adam baru, Mbak Ella, terus Cak Satria Basuki, Cak Kasian. Apa? Oh, cari ini Mbak Santi, Cak Sur, udah lali,
0: Cak Sur, iya.
1: Cak Sur, sampai Cak Boneng, ting. Hah, pernah dua-duanya. Mbak Wale, saya pun masuk pun. Terus Mbak Adilija, terus Bunda Yanti, terus Bunda Lili, Wadah Mulia sama Lidia. Mama Lili udah pernah.
0: Iya, Mama Lili, Ayah Roy.
1: Ayah Mama, cuma kangen Mama, Mbak Rani, Ma.
0: Nah, iya iku.
1: Terus, apa itu Rada Mati Menowo sama ABG Menowo.
0: ABG Menowo, ada Pak Toyo.
1: Terus, Koko Heri, Koko Aim, ada Arisong Bikerep, terus ada siapa? Mas Rizal dari Najak Lali, Mas Rizal. Tuh, oh, mau dewe.
0: Iya.
1: Mas Agung, dan semuanya bersemawan Mbak Rani.
0: Nge.
1: Mbak Rani jaga kesehatan, lewat silat hati, matur suun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga buat Mbak Nur, Mbak Santi yang ada di sana ya. Semoga sehat selalu ya sak geng guys pokoknya. Geng anu kawasan Ngesong. Semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Mbak Ima yang menyempatkan diri untuk on air. Rani mau baca juga ya WhatsApp-nya ya. Ada Mas Jinan yang sedang mendengarkan kah? Ada Mas Jinan dari Sarang Kupu Store ini WhatsApp. Terima kasih banyak untuk Rika Herlina juga. Someone Like You mu tak siapin cantik. Dari kemarin kan Rani udah janji ya untuk menyanyikan lagunya ini. Saya sapa juga Meningsor, ada Cak Miskan dari Kebraon, waalaikumsalam. Titip salam siang hari ini buat Abah Syamsuri, ada Pak Jono Tamrin, Cak Samsul Hadi, Cak Sur, Menganti, Cak Ambon Servis, Cak Gianto Rembo, Putri Widayanti, Imang Ngesong, Shanti Shalala, dan semuanya. Lagunya Mengapa Dua. Ono Yoko dari Tegal, terima kasih banyak sudah mengirimkan stikernya. Ada Mbak Putri tadi sudah terbaca ya, terus juga ada Mas Samsul. Ini lagunya Magdalena, ini sudah tak siapin, meluncur siap. Magdalena. Itu tapi yang versi koplo ya, karena sudah direquest oleh Mas Samsul yang hadir dari Perigen tadi. Terima kasih banyak. Terus juga ada siapa lagi nih dari WhatsApp-nya? Ada Mbak Mia Absari dari Bandung. Salamnya buat Pak Jono Gresik, Ami Wibowo, Rini Siawati, Mbak Toyibi, Mama Eli, Pak Biyoto, Yani ini juga yang hadir dari Perigen. Lagunya Seandainya Aku Bertemu Tuhan. Nah, Facebooknya Kota FM kita baca lagi. Oh iya, saya tak klarifikasi. Lagunya Ligaya Kecil-Kecil Cabai Rawit ini belum ada yang versi koplo ya cantik sister. Mungkin bisa diganti yang lain lagunya ini dari sister Joanna. Itu lagunya nanti di program Dendang Surabaya baru bisa diputar. Ripto Swasono dari Pakal hadir. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Salamnya buat semuanya aja. Sukabul dari Kota Bumi Lampung Utara hadir. Cak Kabul, yuk nopo kabari? Sehat-sehat nggih. Dari Senario Randy Kayan Kidul Kediri Utara hadir juga merapat. Terima kasih untuk Mama Aziz dari Glugu Rimbun Kampung Krekel, kawasan Medan, Sumatera Utara. Ono Cak Heru Cokro, siang terik penak dengerin Digoda. Sinau sabar lagu pesenan saya Mbak Yu, senantiasa diparingi sehat rezeki melimpah. Salamnya Kang Toyib, Bugati, Ning Ella, juga Cak Jipi. Apa ini lagu ini? Sinau bareng, sinau sabar. Sabdu, sinau bareng. Sabar dua. Nah iki sik, wis tak siapno lagunya ya. Lanjut lek wis ngono. Salah satu lagu dari Adele, Someone Like You tapi yang versi koplo, guys, kayak dulur-dulur kabeh.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh re.
5: Welcome back di Goda. Ono sopo iki? WhatsApp-nya juga makin beredel. Tapi di atas jam 2 siang memang tambah rame ya, sobat kota. Ada juga Cak Rembo, salamnya buat Mbak Ima Iya. Lia Ristia tadi terima kasih banyak ya. Mbak Toyibi selamat siang hadir. Selamat siang. Salamnya buat Mia Absari yang ada di Bandung, Rini Setiawati juga, Mama Elis Kodono, Putri Widayanti, Samsul Hadi di Tretes, Ami Wibowo, Pak Jono, Pak Wiyoto. Terima kasih loh teman-teman. Mama Eli Agustinca dari Pekarungan Sukodono merapat juga. Salamnya buat Pak Wiyoto, Pak Jono Gresik. Ada Ning Rara Sidoarjo, Mbak Mia Absari, kemudian juga Mbah Toyibi. Selain itu juga salamnya buat Bunda Farha, Mbak Ima Ngesong, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Ada Slankers kah siang hari ini yang mendengarkan? Iyo ono, tak jawab dewe. Sama timbangnya ngantuk ya majinan yo. Yo wes lah, tak puterno. Lagu, salah satu lagu dari Slank, my favorite song for Slank band gitu ya, sempat katanya. Dan lagu ini memang sudah melegenda. Tapi kalau misalnya versi koplo kayak gimana ya? Dengerin only on Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lore.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut uas.

Siapa tadi yang request sisa-sisa cinta? Semoga sisa-sisa cintanya gak cepat habis ya. Berapa persen? Ada Mbak Risma, siang hari ini digoda asik lorek dari Balungsari Praja. Lagunya Dua Cincin aja deh. Selamat beraktivitas Mbak Rani, kalau pulang hati-hati. Terima kasih Risma. Dua Cincin ini juga lagu Alhamdulillah penciptanya menghubungi Rani. Dan aku seneng banget. Karena apa? Iya, karena Kota FM mendapat kesempatan untuk memutarkan lagu Dua Cincin dari Tembang Gula ini. Resmi ya, pertama kali radio yang memutarkan lagu Dua Cincin tapi yang versi koplo ini adalah Kota FM. Dan itu adalah suatu kebanggaan buat kami semua. Selain ada Risma, saya sapa juga hadir Pak Wiyoto dari Pandaan. Hadir, terima kasih. Salamnya buat Neng Rara Sidoarjo, Mama Eli Agustinca Sukodono, Mia Ramadhani Sampang Madura, Putri Widayanti Tretes, dan juga Bunda Fatona, Bunda Fatha, Bunda Sopmanenggi Bato Yibi yang ada di Tanjung Sari juga. Terima kasih. Yang pengen absen monggo silakan Sobat Kota. Siapa nih yang pengen on air? Rani masih menerima telepon. Jadi untuk Anda yang kemarin belum telepon, hari ini boleh telepon di 0315611416 dan juga di 5676923. Ada siapa lagi? Ada Bunda Sanipah digoda digoyang asik lorek lagune apa iki? Salami gawe Bunda Ruju Kalijaran, Pak Sugeng Bakso, Wayu Jivana, Wahid Penjaringan, Edo Gading Watu, Mas Solihin Delosor. Ada juga Samsul dan Putri Widayanti Sarimbit di Tretes. Kebetulan ini adalah Bunda Sanipah Juragan Kerobo Agnes Monica dari Gilang Sepanjang hadir. Selamat siang cantik. Semoga sehat selalu ya Bunda. Kemudian juga hadir dari Jakarta, saya sapa. Lindawati Ritonga, selamat bertugas Mbak Rani. Terima kasih banyak juga untuk Socha dari Jawa Tengah. Dari Banjarnegara tepatnya. Waalaikumsalam dari Kota Bangkingan hadir. Salamnya buat Pak Pogedang, Pak Sugeng Bakso, Cak Samsul, Cak Miskan, Abah Syamsuri, Rizal Pratama, juga Mama Ferliando, Mbak Putri Widya, Ika Ambukalista, Bunda Slamet, Bunda Sanipah. Ini dari Sugianto. Si Bang Kaja Bali juga menyapa Komeng Siwerti, Mama Kori dari Medan. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk Mama Kori alias Yani Kartika ya. Terus ada lagi dari Durian Setiawan hadir selamat bertugas. Abah Waisel hadir juga dari Gianyar Samplangan Bali. Waalaikumsalam Abah, terima kasih sudah menyenggol saat Budiono juga hadir dari Kedung Anyar Surabaya Panas. Selamat siang aja digoda merapat. Salam buat semua fans Kota FM. Kemudian digoda hadir dari Kota Medan ada Bobo Klungkung Tegak juga dari Bali. D.A. Pong, apa kabar? Ketut Sojiana, sehat selalu. Amiruddin dan krunya selamat siang. Siang juga kakak. Ini dari Mas Amiruddin ya. Facebooknya seluruh Indonesia sudah tak sapa ini. Tinggal Rani juga mengkolek lagu-lagu request yang masih belum terputar. Salah satunya ada Dua Cincin. Ini ada digoda. Masuk lagi nih WhatsApp-nya dari Pak Rudi. Selamat siang Pak Rudi. Lagunya suaranya Mbak Rani aja. Waduh, apa ya? Nanti Rani cariin ya Pak Rudi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.

0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

nggak tahu salah apa ini, salah apa Rani. Kalau misalnya Rani punya salah satu kesalahan ya di udara, mohon maaf. Salahnya sih, salah besarnya Rani harus meninggalkan Sobat Kota karena sudah di menit-menit terakhir ya ini ya Sobat Kota ya. Tapi Rani janji bakal besok balik lagi di Dendang Surabaya. Nanti malam Dendang Surabaya ketemu sama Nayanika dulu Rani. Off dulu ya, berarti Rani hari ini bisa pulang cepet nih ngantornya nih. Semoga sehat selalu buat semuanya, tanpa terkecuali untuk Sobat Kota dari Sabang sampai Merauke yang sudah mendengarkan Rani. Di lain kesempatan semoga bisa bersua dengan keadaan sehat walafiat dan juga lancar rezekinya. Dadah, bye-bye. Salam sayang.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kepisah penua negoro angin.
5: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kaca.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, apa juara?
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: lho, Rek.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgi. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Due Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halaman Facebook.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.
2: Kok mantep gini lagu ini? Seneng aku.
3: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
2: Loh, sik, lagu dangdutnya kok enak-enak gini sih, Rek? Ngerungok nangdiku.
3: Aku iki ngerungoknya tekan radio.
2: Oh, jaman saiki sih onok ya, radio sing keren.
3: Jelas onok, tapi cuma nang radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku, yo, lek dukung lagu favoritku loh, nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, dang setelan radione saiki, mumpung wes wayae, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
4: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo, sahabat Ikatan, selamat sore. Tugu Pahlawan sudah ready banget ini untuk didukung oleh Anda. Jadi kira-kira suka sama lagu yang mana? Gabungan sekarang juga bareng Rahma Imaniar. TP7.

Wanna Be With My Bubu, tapi nomor 7 ini adalah lagu dari Bilqis. Hari ini ada di tema nomor 7 ya, lagunya Hip Hop Dangdut. Jadi kalau mau dengerin lagu bisa di program Pasar Kota atau di program Dendang Surabaya juga bisa banget nih. Lagunya Wanna Be With My Bubu diputarkan di Kota FM, yes. Nah, tidak hanya lagunya Bilqis saja, Rahma juga bakal tawarkan lagu-lagu yang lainnya. Untuk flyer sudah kita updatein ya di sosial medianya Kota FM. Jadi jangan lupa untuk like, terus juga di komen. Dibaca dulu tapi sebelum dikomen Sobat Kota supaya tidak salah pilih. Ketik TP spasi nomor lagunya. Jadi kalau di program Tugu Pahlawan nomor-nomor tersebut yang tertera di flyer hanyalah urutan lagu saja. Kalau untuk chart itu ada di program Dangdut Hits Kota FM yang disiarkan setiap hari Minggu ya. Jadi lo kemarin kok nomor 1 sekarang nomor 5 misal gitu kan. Nah itu cuma urutan lagu aja sayangku ya. Jadi tinggal dipilih aja, ketik TP spasi nomor urut lagu di flyer hari ini, dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881, dan juga Instagram di follow Kota FM 881. Sabdu Sabar 2 ini adalah lagu Ambiar dari Sadewo Sobat Kota yang rilis bulan Juli 2026. MV-nya juga sudah ready di Sadewo Official untuk channel YouTube-nya, dan hari ini sudah siap juga untuk diputarkan di program Tugu Pahlawan nomor 12. 12.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM. Sobat Kota, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Melodi Plastika. Cantik gak harus mahal, tapi butuh uang. Seperti itu, sobat kata, makanya harus semangat kerjanya, ya kan, dibelani loh. Ket isu sampai bengi, ya kan, buat cari cuan-cuan, buat kebutuhan diri sendiri, buat keluarga juga, buat ditabung, buat bersedekah, semua yang semoga dicukupkan semua kebutuhan dan keinginannya, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Eh, buat sobat kota yang lagi streaming juga wajib beli apa paketan ya, paket internet dulu supaya streaming Kota FM-nya juga semakin lancar. Kalau di luar kota tetap bisa dengerin Kota FM di streaming di www.kotafmsurabaya.id atau di aplikasi On Ears. Nah, Rama juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan, sobat kota. Dan jangan lupa merapat ya. Sampai jam 7 malam nanti kita bakal seru-seruan pakai lagu-lagu dangdut baru. Mau sama-sama dulu, sobat kota yang sudah ikutan merapat di sore hari ini, ada Mariana. Halo Mariana. Dia suka sama TP nomor 4, TP 4 lagunya Danang LDR, udah disiapin langsung sama Rahma, ditungguin aja, yes. Mas Wahid dari Penjaringan, dukung lagunya TP nomor 25, terus berapa lagi? 25, 11, 17, 2, Ebi featuring Zahra, Saat Bahagia lagunya enak. TP 5, Sylvia Mam, boleh. Terus ada Cantik Gak Harus Mahal, barusan diputerin sama Rahma. 17 itu Wika Salim, Jayanti ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Lanjut lagi, ada... Oke. Ada Riri, halo Riri. Ini teman-teman cheers nih pada mulai bergabung. Tema nomor 9, Sawer Lagi Uji Sucita. Siap, ditunggu lagunya ya. Terus ada Pak Matnai, Bulak Banteng yang memilih lagu di TP nomor 14. Nanti Rahma bakal sama-sama lagi di segmen berikutnya. Kita dengarkan dulu, ini lagu dari Danang, Sobat Kota. Judulnya adalah LDR. Silahkan hari ini disiapkan untuk lagunya LDR ini, Langgeng Dayaning Rosso. Versinya Danang, ada sentuhan orkestranya juga. TP nomor 4, ini dia lagunya. 4.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan.

0: Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.
3: TP 13.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya

0: gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Main Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia! TP 15.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota masih di program Tugu Pahlawan. Kalau barusan lagunya sedih banget, lagunya Eri Susan, Yes Lila. Kalau Anda suka sama karya-karyanya Eri Susan, lagunya, suaranya, wajib dukung dong. Hari ini ada di TP nomor 15, klik TP spasi 15. Mau pilih lebih dari satu, boleh Rahma, boleh dong. Mau pilih 4, boleh, boleh. Yang penting supaya pemilihan lagunya tidak salah, Sobat Kota jangan lupa untuk dibaca terlebih dahulu daftar yang sudah kita share di Flyer Tugu Pahlawan tanggal 12 Oktober 2026. Dan Rahma juga mau menyapa Sobat Kota yang masih dengerin Kota FM. Halo, selamat malam, selamat beraktivitas semuanya yang lagi di Surabaya, di luar kota Surabaya. Pokoknya sehat-sehat terus ya. Kusnadi, selamat sore menjelang malam. Dukung lagunya Tasya, nomor 3, Rembulan Bersinar Lagi. TP nomor 3. Oke, udah disiapin sama Rahma, ditunggu untuk giliran pemutarannya, yes. Lanjut ada Rika Herlina, dukung lagunya TP nomor 3, 6, dan TP nomor 4. Terima kasih, TP 3-nya sudah ready, ditunggu lagunya. Lanjut ada Syaifi, memilih lagu yang ada di TP nomor 6, King Nasar, Astaga Naga. Udah disiapin sama Rahma, ditunggu aja, yes. Terus ada siapa lagi? Siapa lagi? Rahma mau sapa buat ini dia. Gendut Santasa, TP nomor berapa? Maunya TP nomor 3 ya? Iya. Oh, pendut dut ya. Waalaikumsalam, sehat selalu ya. Ada Abah Wasil dari Samplangan. Waalaikumsalam Abah, terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TP nomor 7. Soalnya Banjar Negara Jawa Tengah hadir Tugu Pahlawan dengan Rahman, nomor 3 vote-nya. Thank you Bunda Fitri, TP nomor 3 dan 5. Waalaikumsalam Bunda. Ya, ini Kartika, selamat malam juga, TP nomor 8, Mama Kori. Makasih ya. Ada Rifta Suasono, waalaikumsalam, malam juga, TP nomor 5 dan 12. Ainul J Service, waalaikumsalam, dari kawasan Gresik, memilih lagu TP 10. Dan Nurma Gayatri, TP nomor 14 dan 7. Dari Kalis Jakarta hadir, vote lagu TP 5. Reni Rantina, TP 11, 13, semua bertugas ya Mbak, iya. Sampai tuntas, iya, sehat selalu, amin. Armin Pratama hadir dari kawasan Seimen Cirim, Sumatera Utara. Oh iya kak, ada itu ya, namanya lucu ya. Sumatera Utara, halo, terima kasih sudah memilih lagu TP nomor 7. Anji Putu Brengot, spot lagu Tugu Pahlawan nomor 14 dan TP nomor 5. Skip, Kip, TP nomor berapa? 16, 12, 11, mantap, keborong di dianya. Linda Wati, Linda dari kawasan Jakarta memilih lagunya TP nomor 3 dan 8. Tumium Virgo TP nomor 6 dari kawasan Medan ikutan hadir. Yang lain Rahma bakal sama di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, pokoknya tetap aja dengerin 88,1 karena kita bakal menghadirkan lagu-lagu dangdut baru. Kita goyang dulu yuk pakai lagunya Astaga Naga dari King Nasar. Siapa yang gak menanti-nantikan lagu barunya dia, terus juga gebrakan-gebrakannya dia di panggung ketika dia tampil off air Sobat Kota ya, di konser-konser di seluruh Nusantara. TP nomor 6 Astaga Naga dari King Nasar. Yang suka sama Nasar, yang ngefans sama Nasar, wajib dukung lagu ini sekarang juga.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
3: Cintaku pada dirimu hanyalah
4: TP 16.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.
3: TV 1.

0: Kowe iki ngopo to? Nek tak jak nongkrong karo kanca-kanca ulate ora menaki ngono kuwi.
1: Oh, wis nyentak ro aku. Hah? Wis ni kasar.
0: Treng. Sini kok dawuh iki Mas Ayu sak lumayan bumi. Kamas mboten pantun marang panjenengan. Kamas niku namung tresno marang jenengan.
1: Lah wis. Rasah ngono-ngono kuwi. Aku wis bosen ngerti.
0: Lah, wis to masalah cilik aja gede-gede iki.
1: Apa? Masalah cilik.
0: Oke. Terus karep mbah piye?
1: Ngapura, Mas. Awak dhewe kayane pisahan sik.
2: Sayang. Sayang.
3: Senajan awak dhewe pisahan, aku jaluk kowe tetep koyo biasane yo, Mas.
4: Kok-kok-kokan?

Mupus, ini adalah lagu terbaru dari Ajeng Febria, Sobat Kota ya. Silahkan didukung di TP nomor berapa? TP berapa? Satu. Jadi yang suka sama suaranya Ajeng Febria, silahkan didukung lagu ini. Ini adalah lagu pertamanya si Ajeng, Sobat Kota ya. Lagu pertamanya si Ajeng Febria. Biasanya dia itu identik dengan mengcover lagu-lagu orang yang lagi viral atau bahkan yang lagi happening. Nah, akhirnya dia di tahun 2026 merilis lagu yang berjudul Mupus. Ini adalah lagu pertamanya dia. Jangan lupa didukung di program Duku Pahlawan atau bisa request juga di program-program yang lainnya seperti program di Goda, program Cakning, terus juga Pasar Kota juga bisa banget. Mupus ini artinya adalah menyerah atau dia tuh lebih ke pasrah, Sobat Kota ya. Liriknya itu menceritakan tentang seorang yang memang harus menerima sebuah kenyataan ketika rumah tangganya itu berakhir karena si pasangan ini memilih pergi. Padahal mereka itu pernah membangun kehidupan bersama-sama, saling berjanji untuk tetap setia, terus juga untuk tetap saling menyayangi. Tapi ternyata semua itu sirna, Sobat Kota ya. Mupus kalau katanya itu. Akhirnya itu kita tuh mupus, berserah, pasrah. Hari ini ada di TP nomor berapa? TP nomor 1 ya. Silakan ketik TP spasi 1. Kalau mau pilih lagu yang lain juga bisa banget sertakan untuk nomor lagunya, dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Yang lagi streaming, selamat sore. Sore apa malam sih? Tapi bagi Rahma sore, Sobat Kota masih ya. Kalau malam itu jam 9, jam 10 itu malam gitu deh. Tapi ya udah nggak apa-apa, karena emang langitnya tuh sudah gelap, ya kan? Kita sebut malam saja. David! Ya Allah. Apa ini? TP setunggal siji satu kuarepmu. Pit-pit. Lah ya ana aja lah rekancen. Untung wes spot ya Sobat Kota ya. Ya Allah. Yusuf Triana, dukung lagi TP nomor 2. 4, 6, 7, 9. Udah ngebareng dia. Terima kasih loh Yusuf ya. Kalau boleh sih ajak teman-temannya juga, tetangganya, terus juga pasangannya kalau ada gitu kan. Kalau gak ada ya gebetannya. Kalau gak ada lagi ya semuanya aja. Ajak Sobat Kota semuanya ya. Rahma mau ajakin Sobat Kota juga. Ketemu sama teman-teman Cheers ternyata di Instagram. Cheers Tulungagung Kediri, katanya dia suka sama TP nomor 9. Ria Puspita TP nomor 5. Ada Riri, terima kasih sudah sabar lagi TP nomor 9 lagunya Uji Sucita. Lanjut dari Ria Puspita, dukung lagunya TP 5. Cheers Kediri TP nomor 9. Kaula Hazur, dia suka sama TP nomor 5. Cheers Malang TP 9. Ada Merah di 5, memilih lagu yang ada di TP nomor 5. Yang lain jangan kemana-mana karena kita masih membuka kesempatannya yang belum ikutan vote atau pilih-pilih lagunya. Yang belum aja kasih tahu sama Rahma lagu yang ada damba-dambakan atau suka ada di TP nomor berapa sih. Sambil kita bahagiain dulu yuk. Saat Bahagia ini dari Ebi featuring Zahra DA7 untuk versi dangdut koplonya Sobat Kota. Kalau untuk versi aslinya, ini sebenarnya itu lagu yang dipopulerkan oleh Ungu dan juga Andin. Di remake sama si Abby dan juga Sarah menjadi lagu koplo bersama dengan label 3D Entertainment yang dirilis Agustus 2026. Silahkan hari ini ada di TP nomor 2, vote sekarang juga. TP 2.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Ya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagu Indoro Ayu, Cindy Cynthia featuring Didik Budi yang ada di TP nomor 10. Sudah Rahma putarkan lagunya Sobat Kota. Dan oh ternyata di segmen terakhir ini ada lagu yang membalap vote-nya. Jadi kayak balap-balapan gitu Sobat Kota. Jadi semakin menuju closing, makin bersaing lagu-lagunya atau vote-vote-nya ya. Untuk lagu yang mendapatkan dukungan terbanyak di tanggal 12 Oktober 2026 diraih oleh Congratulations teman nomor 5, sampaikan rindu dari Selfie Yama. Banyak sepertinya lagi rindu sama suaranya si Cepi ya kan. Emang si Ratu Cengkok yang satu ini tuh selalu berhasil membawakan semua lagu-lagu dangdut Sobat Kota. Jangan kemana-mana, buat Sobat Kota yang suka sama lagu-lagu dangdut original, yang baru, yang lama, sesaat lagi wajib merapat di Dadang Surabaya. Karena Yani Kai sudah ready buat menemani Anda sampai jam 9 malam. Kalau gitu Rahma Imani Ramit, terima kasih banyak buat yang sudah ikutan vote dan gabungan. Sampai ketemu lagi, bye! 5

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM. Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
2: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
3: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku loh.
2: Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
3: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
2: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
3: Zaman saiki sik radioan.
2: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
4: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kata. Kembali hadir di Dendang Surabaya yang syahdu banget. Kali ini edisi 12 Oktober 2026 malamnya Sobat Kota ditemani Naya Nika hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yuk segera merapat.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dindang Surabaya yang syahdu banget. Selamat malam sobat kota seluruh Nusantara. Hai, jumpa lagi sama Nainika di sini ya di program Dindang Surabaya edisi Senin awal pekan di 12 Oktober 2026. Loh, kok ada makna ya? Biasanya Kak Rani loh. Iya, betul. Jadi pagi ini siang ini Naya memang tukar posisi sama Kak Rani ya. Di godanya tadi diisi sama Kak Rani, Dendang Surabaya diisi sama Naya. Sobat kota, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, Naya suguhkan, Naya siapkan lagu-lagu dangdut original enak sepanjang masa dari zaman bahula sampai zaman kekinian. Sudah diawali sama lagu 5.000 detik, bertemu 5.000 detik yang dibawakan oleh Titi DJ featuring Thomas Jorgi nih sobat kota. Kalau Naya sama sobat kota kayaknya 5.000 detik kurang ya. 5.000 detiknya masih kurang gitu. Silakan bisa request lagu tersebut di program Dendang Surabaya di Pasar Kota juga bisa. Yuk silakan merapat nih sobat kota, mau request lagu apa, salam ke siapa saja. Mumpung ya masih lenggang teleponnya, bisa bergabung langsung di 0315611416 atau di 0315676923. WhatsAppnya juga boleh diramaikan ya sobat kota di 0817508881. Kita angkat penelpon pertama, siapa yang beruntung menduduki posisi satu pada malam hari ini sobat kata. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam, Dendang Surabaya. Syahdu banget. Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahid.
1: Betul, dari Mas Wahid Penjaringan.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya. Selamat malam, selamat iya. Bergabung. Gimana ini?
1: Tadi itu siang tukar sama Mbak Rani.
0: Mbak Rani. Betul ya. Sekali.
1: Kan saya, Pak. Tadi yang itu on air sama Mbak Rani.
0: Betul, jadi Naya yang tukar malam hari ini, Mbak Rani yang isi siang. Silakan, mau request lagu apa ini Pak Wahid?
1: Lagunya dari Roma Derita.
0: Dari Roma berjudul Derita, iya. Tapi hari
1: lagunya
0: ini
1: melas ini lagunya ya, Derita.
0: Iya, ada melas ya. Tapi Pak Wahid hari ini tidak menderita toh, bahagia kan? Enggak, Pak Wahid
1: kan
0: ya.
1: Sebuah lagu aja, oh, iya. Kan kalau didengerin enak sekali.
0: Oh
1: yang
0: iya.
1: Yang mutarkan Mbak Naya.
0: Baik, kalau lagu-lagu zaman dulu itu memang enak-enak Pak, sekarang pun juga
1: iya,
0: enak.
1: Iya betul ya Mbak Naya.
0: Lagu Derita Roma Irama sudah Naya siapkan salamnya. Buat siapa
1: salamnya
0: Pak?
1: Salamnya untuk Pak Jainal, Bunda Sutira, Bunda Farsa, Bunda Waris, Mbak Yati Aprilia, Mbak Putri Widayanti, Mbak Ela, Mbak Ikang Gersikan, Mbak Ima kedua-duanya, Cak Kianto Rimbo, Cak Solikin, Cak Edo, Cak Adam, Cak Ali, Cak Samsul lagi, Cak Kasian, Cak Rohim, Ning Rara, Pak Jumadi dan semua fan kota FM, salamnya Opa Islamnya.
0: Baik,
1: buat
0: terima kasih Pak Wahid.
1: Sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak.
1: Terima kasih Mbak Naya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid dari kawasan Penjaringan Surabaya Timur sudah bergabung ya. Memang jam sekarang ini mulai interval 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat itu adalah jam-jam istirahat sobat kota. Kalau dari pagi sudah berini ya, melakukan perjuangan untuk menjemput rezeki masing-masing, kemudian para ibu juga dengan kegiatan di rumahnya. Saatnya memang santai sambil mendengarkan lagu dangdut original khas Dendang Surabaya ini, enak banget. Relax gitu ya sobat kota. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau sobat kota sekarang masih beraktivitas, mau lagu yang rancak boleh-boleh dong, asalkan genrenya original ya, bukan dangdut koplo ataupun lagu etnik. Kita angkat telepon yang kedua. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Ada
2: Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya cak ada mikir Pak Wahid pasti bareng ya.
2: Alhamdulillah ya Mbak ya, mudah-mudahan ya bisa, memang waktunya gabungan. Artinya diharuskan punya jadwal.
0: Iya gabung. Betul, tapi ini rata-rata memang Pak Wahid sama Mas Adam mikir bareng. Kalau Naya siarannya digoda ya bareng no.
2: Iya memangnya itu bareng sama Pak Wahid itu iya. Saya kiri kok Mbak, sekolah sih kelas teluai.
0: Kenapa?
2: Sekolah sih kelas telu Mbak Naya, sudah tepi lemu ta.
0: Oh iya. Oke. Silakan. Malam ini Cik Adam mau request lagu apa?
2: Kepinginnya ojo suwe-suwe dari Ika Nurjana.
0: Ojo suwe-suwe, sabar ya. Ngecek terlebih dahulu lagunya. Sabar, sabar, sabar. Oh iya, dangdut nostalgia bisa ya. Salam-salamnya buat siapa ya saja ini?
2: Salamnya untuk Mas Wahid, ini selamat malam. Ada Pak Jono Tamrin, terus ada Abato Yibi, terus ada Mama Eli Agustince, terus ada Pak Sutoyo, ada juga Pak Deanto, ada juga Mbak Ima kedua-duanya, ada Mbak Ika, ada Mbak Mbak siapa? Mbak Ella. Ini selamat malam, juga ada Mbak Yanti, ada Mbak Yati, ada juga Bunda Waris, juga ada siapa? Bu Selamat. Terus Selamat ada Lebah. Mang Ujang, iya, ada Mang Ujang, juga ada Mas Ali, terus ada Bu Sutira, terus ada Pak Totok Glodak, ini selamat malam. Siap. Terus ada Cak Satrio Basuki, Pak Kasian, terus ada yang di Pasuruan itu loh, sekarang itu pindahan, yang jualan dapet itu loh Mbak, siapa namanya?
0: Mbak Bunda Diandra.
2: Oh iya, Mbak Diandra TV, ini selamat malam. Terus ada siapa itu Pak Sugeng. Salam untuk semua saja.
0: Semuanya
2: untuk
0: saja.
2: Mbak, iya, untuk Mbak Naya saya doakan sehat ini.
0: Amin.
2: Karena
0: amin.
2: Itu Naya. Enggak apa-apa tadi malam, tadi siang itu ada Mbak Rani.
0: Iya,
2: betul. Di gantian. Iya, wis gantian enggak apa-apa.
0: Nggih. Terima kasih ya, Pak.
2: Iya, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Adam dari Kawasan Ngingas Waru Sidoarjo. Satu lagi penelpon boleh, silakan. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya.
0: Syadu banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasyik Ali. Sekali iso masa dikalem-kalem niku suarane ku khas ya. Sudah gampang ditebak ini Cak Ali.
3: Selamat malam Mbak Naya.
0: Iya, selamat malam Cak Ali dari Benowo, Sobat Kota. Wes ngene, aku yuk mempersilakan penyanyi dangdut mlebu nang panggung ya. Gimana gimana ini Surabaya, alhamdulillah kayaknya hari ini mulai agak redup dikit-dikit ya.
3: Iya, iya, ini
0: dikit.
3: Ada ini kita cuci dulu.
0: Agak
3: dari yang buang
0: suaranya. Daripada yang beberapa hari lalu ini agak sedikit naik rasakan ya lumayan lah.
3: Iya. Tapi memang waktunya panas ya, disyukur.
0: Betul. Ya. Betul sekali. Silakan malam hari ini Cak Ali sambil santai.
3: Bumi semakin panas.
0: Bumi makin panas, tapi yang original ya, siap.
3: Iya.
0: Sambil Naya pilihkan lagunya, salamnya yori, buat siapa naik, saja
3: mas,
0: ini?
3: Mas Adam, Mas Wahid, Bunda Warha, Bunda Mami,
0: iya.
3: Bunda Mama Indah, Bunda Wulan, setelah itu Bunda Dina Tiwi, Mbak Santi, Mbak Ima, makasih ya Mbak Rusdi, Mang Ujang Satrio, Mbak Aditya, Solihin, Mas Mbak Aprilia, Bang, setelah itu Abah Zainal,
0: siap.
3: Mas Sugeng, Pak Dianto, Pak Mas, Mas Carimbu, dan semuanya lah. Buat Mbak Naya Nabila.
0: Siap.
3: Terima kasih banyak. Semoga Mbak Naya Nabila sehat walafiat.
0: Amin.
3: Barokah melimpah dan segera pergi ke Madinah. Amin.
0: Amin.
3: Matur suwun Mbak Naya Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat tiga pemuda. Pemuda. Luar biasa ya, tiga penemu di segmen yang pertama semuanya cowok-cowok Sobat Kota. Para cewek-ceweknya di mana ini? Apakah masih belum tersadarkan? Wah, kalah cepat Mbak Naya. Baiklah, sudah tiga lagu Naya simpan ya. Maksudnya sudah Naya siapkan di sini buat didengarkan bersama-sama dengan Sobat Kota nih. Tapi sabar, setelah jeda komersil yang satu ini tetap di Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral, murni dan pasti sejuknya. Okay.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Dendang Surabaya yang syahdu banget. Empat lagu langsung melanjut di ruang dengar Sobat Kota di segmen yang pertama. Ada lagunya apa saja, Mbak Nay bisa di-absen lagi, boleh. Jadi biar Sobat Kota tidak request lagu yang sama ya, Sobat Kota. Ada lagu Derita, kemudian Ojo Suwe-Suwe, Dewa Amor, dan ditutup sama lagu Bumi Makin Panas yang dibawakan oleh Tiara, Sobat Kota. Mengingat memang beberapa hari terakhir ya, Surabaya dan sekitarnya ini diliputi dalam cuaca yang sangat panas gitu ya. Ngomong-ngomong masalah cuaca panas nih, Sobat Kota, ada sesuatu yang harus diwaspadai, yaitu terjadinya heat stroke gitu. Jadi waspada risiko terjadinya heat stroke saat cuaca panas ekstrim seperti ini ya, Sobat Kota. Apa sih yang namanya heat stroke itu sih, Mbak Naya? Jadi tidak lengkap ya kalau misalnya di Denang Surabaya ini belum ada informasi tentang kesehatan gitu. Jadi heat stroke sendiri terjadi ketika suhu tubuh mengalami peningkatan secara drastis ya, Sobat Kota, sehingga mengakibatkan sistem pengaturan suhu tubuh tidak bekerja dengan baik. Ini terjadi ketika suhu sekitar sangat tinggi atau ketika tubuh terpapar suhu yang sangat tinggi dalam waktu yang cukup lama. Heat stroke sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu heat stroke klasik sama heat stroke yang terkontrol. Apa bedanya? Jadi kalau yang heat stroke yang klasik itu atau yang apa terjadi pada orang yang tidak dapat beradaptasi dengan suhu yang panas. Sedangkan yang heat stroke adaptif atau yang terkontrol terjadi pada orang yang terpapar pada suhu panas secara terus-menerus dalam waktu yang lama dan tubuh berusaha untuk beradaptasi. Misalnya bagi orang-orang yang ada di Timur Tengah yang hidupnya memang setiap harinya itu di lokasi yang sangat panas. Jadi itu biasanya sudah beradaptasi dengan baik. Nah, gejala heat stroke ini mesti diwaspadai ya, Sobat Kota. Ada beberapa gejala yang bisa Sobat Kota waspadai dan sangat bervariasi, tetapi ini ada beberapa yang harus diwaspadai, maksudnya seperti itu. Yang pertama, suhu tubuh yang sangat tinggi, ini bisa mencapai di atas 40 derajat Celcius, kemudian kulit kemerahan, panas dan kering, kepala terasa pusing, bahkan bisa menyebabkan pingsan gitu ya, denyut nadi cepat dan lemah gitu, dan pernapasan cepat dan dangkal seperti itu, Sobat Kota. Jadi denyut nadi cepat ya, tapi dia tuh lemah kayak susah dideteksi dari permukaan kulit gitu loh. Bisa mual dan muntah, dan yang ketujuh, kehilangan kesadaran atau kebingungan mental nih, Sobat Kota. Nah, mungkin bagi Sobat Kota yang memang pekerjaannya biasa di jalan, kalau misalnya terlalu panas kan biasanya agak linglung gitu ya, ngantuk parah. Kemudian apa? Hampir kehilangan kesadaran gitu ya kalau misalnya terlalu terpapar panas secara terus-menerus. Ada gak sih, Mbak Naya, langkah-langkah pencegahan heat stroke ini saat cuaca yang sangat ekstrim panasnya? Tentu yang pertama dan pasti disarankan sama Sobat Kota ke Naya juga, Mbak Naya, jangan lupa banyak minum air putih. Nah, itu ya pasti. Nah, penting untuk minum air dengan cukup terutama saat cuaca panas ya, Sobat Kota. Karena air ini bisa membantu menjaga tubuh, menjaga ini gila enak-enak mau coba WA masuk ya. Karena air sangat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu mengatur suhu tubuh agar tetap normal. Hindari minuman beralkohol atau berkafein karena dapat menyebabkan dehidrasi malah gitu. Ya, berikutnya apa lagi, Kak Naya? Yang penting yang kedua adalah hindari kegiatan fisik yang berlebihan. Sudah tahu cuaca sangat ekstrim atau panasnya sangat tinggi, itu tolong dikondisikan ya untuk menghindari kegiatan fisik yang berlebihan. Mungkin memang kerjanya ini pakai fisik, Mbak Naya, terus gimana dong? Nah, ini bagi owner-owner perusahaan, coba dikasih keluasan gitu ya waktu kepada para pekerjanya ini, misalnya biasanya 2 jam terus-menerus kerja fisik di luar ruangan, mungkin dikasih kesempatan istirahat beberapa menit sebelum aktivitas kembali, dikasih kesempatan untuk minum air putih, difasilitasi mendapat air putih dari perusahaan gitu ya.

0: Jadi perkeringannya itu kayak terjebak di dalam gitu sobat kota. Malah bikin lo loyo. Yang keempat apa nih? Biasanya cewek-cewek melakukan lindungi diri dengan menggunakan tabir surya gitu ya. Wah, sunscreen, sunscreen gitu. Gunakan tabir surya dengan SPF yang tinggi untuk melindungi kulit sobat kota dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Nah, seperti itu. Jadi sangat penting ya bagi Nay pribadi, apalagi ini Nay sukanya, bukan sukanya, memang pekerjaannya riwa-riwi di jalanan. Sunscreen itu memang sangat membantu sobat kota. Apalagi buat kulit-kulit yang sangat sensitif ketika kena panas matahari yang sangat tinggi, kemerahan, gatal, beruntusan gara-gara kena matahari, itu pilihlah sunscreen yang cocok dengan masing-masing kulit sobat kota ya. Jadi jangan ikut-ikutan pakai ini itu, ternyata dipakai nggak cocok, malah bikin iritasi. Jadi pilihlah masing-masing sunscreen yang cocok sama sobat kota. Kalau Naya sendiri pilih sunscreen itu yang biasanya buat sunscreen anak-anak. Nah, karena memang kulit Naya ini sangat sensitif. Kalau anak-anak saja cocok, insya Allah Naya pribadi sebagai orang dewasa cocok ya. Tapi belum tentu sama sobat kota. Jadi pilihlah sunscreen maksudnya, skincare yang cocok bagi masing-masing kulit sobat kota. Seperti itu. Oke, sebelum lanjut untuk informasi tentang head stroke tadi. Maksudnya kalau misalnya dilanjutkan apabila tidak di ini ya, tidak di sebentar-sebentar, apabila tidak segera ditangani akan menyebabkan hal-hal yang lebih buruk lagi, nanti saya sampaikan setelah beberapa lagu berikutnya. Oke, kita akan penelpon yang keempat, barangkali ada yang mau bergabung lagi. Ada siapa yang beruntung? Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syadu banget.
0: Bisa dikecilkan sebentar suara radionya?
1: Ya, sudah, Mbak.
0: Oh, sudah ya. Dengan siapa di mana ini?
1: Yang ada di Menganti.
0: Oh, Mbak Yati Aprilia, bukan?
1: Iya.
0: Oh, iya. Alhamdulillah.
1: Kemarin tadi kan cowok-cowok.
0: Masih belum tidur, Iki. Ya kan?
1: Iya, tadi tiga kan cowok semua.
0: Betul. Sekarang waktunya cewek, sobat kota.
1: Iya. Gimana, okay. Mbak? Naya sehat.
0: Alhamdulillah Naya sehat, luar biasa. Kalau Mbak Yati gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah sehat. Panasnya di daerah Gresik sini panas, Mbak, tadi.
0: Oh, baik. Surabaya memang panas tapi enggak seberapa panas daripada sebelum-sebelumnya.
1: Iya. Jadi masih kemarin kalau di sini kemarin yang agak mendung, tapi tadi panas pol sampai kemeringet.
0: Sampai kemeringet ya, luar biasa. Silakan iya. Mbak Yati sambil menenangkan diri karena kepanasan, kira-kira mau request lagu apa malam ini?
1: Saya mau request lagu Nyarita yang Tersisi, Mbak.
0: Tersisi, oke. Sambil Naya pilihkan lagunya, salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya tadi yang pertama Mas Wahid ya. Betul. Terus ada Mas Adam, ada Cak Ali, ya. Terus untuk Pak Rofik yang ada di Benowo, juga untuk Cak Kasian, terus Cak Gianto Rimbu, juga untuk ini siapa ini, Mbak Putri Widayanti, ya. Mbak Imak dua-duanya, juga Bu Farha, Bunda Farha, Bunda Sutira, juga untuk ini Mbak Bu Agus Elia Tinjaya, siapa?
0: Oh, Bu, Mama Eli, Eli
1: Agustinca. Oh, Eli Agustinca. Juga untuk ini Pak Satrio, juga untuk Mas Edo, Cak Boneng, juga untuk siapa lagi ya? Wis untuk ini Mbak Anu sama Mas Samsul Hadi juga.
0: Samsul
1: terus
0: Hadi.
1: Yang ada di Anu Denpasar ya, Pak Sugeng.
0: Pak Sugeng, Bunda Nurul, Arjun Lee.
1: Terus Arjun Lee, juga untuk ini, siapa ini yang ada di Damayan itu, Mas Aditya ya?
0: Aditya.
1: Sama Mas Heru. Betul. Untuk semuanya aja, nggih. Pan Kota FM.
0: Mang Ujang, iki nyala di rest.
1: Mas Ujanu, Kang Ujang, nggih. Kumaha damang, nggih. Kang Ujang, Kang orang Bandung, ya.
0: Betul.
1: Nggih, gua mah damang nggih, Mang Ujang. Semuanya aja nggih, fan kota tanpa terkecuali, salami persahabatan untuk Mbak Naya, mudah-mudahan sehat selalu nggih.
0: Amin, terima kasih.
1: Rezekinya banyak dan berkah. Yeah. Terus nanti kalau pulang titik DC nggih, Mbak nggih.
0: Siap, terima kasih.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung meluncur ke ruang dengan sobat kota, Tersisi Rita Sugiarto.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: 98,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget Sobat Kota. Sudah masuk segmen yang ketiga ya. Dan ucapkan terima kasih kepada Sobat Kota yang sudah dan masih tetap bersama 88,1 Kota FM, baik secara radio analog ataupun lewat aplikasi On Ears dan streaming di www.kotafmsurabaya.id Sobat Kota. Di segmen yang ketiga ini tentunya Naya masih membahas tentang masalah head stroke tadi ya, dimana tadi sudah sampai di pembahasan gimana sih Mbak Naya kalau untuk mencegahnya gitu. Yang terakhir sampai di solusi untuk melindungi diri menggunakan tabir surya atau sunscreen yang cocok dengan kulit masing-masing Sobat Kota. Nah, kalau misalnya head stroke tersebut dibiarin gitu Sobat Kota, ini akan mengalami yang namanya bahaya serius. Apa saja sih Mbak Naya kalau misalnya tidak segera ditangani? Yang pertama tentunya akan mengalami kerusakan otak dan sistem saraf ya Sobat Kota. Suhu tubuh yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel otak, menyebabkan kebingungan, kejang, atau kehilangan kesadaran. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menimbulkan gangguan kognitif jangka panjang, bahkan koma, Sobat Kota. Berikutnya yang kedua apa? Kegagalan organ vital. Jadi panas ekstrim dapat mengganggu fungsi hati, ginjal, dan jantung. Ginjal yang terlalu panas bisa gagal menyaring racun, sementara jantung harus bekerja lebih keras untuk menstabilkan suhu tubuh. Semua informasi ini bisa Sobat Kota dapatkan melalui halodoc.com ya, Sobat Kota. Kemudian yang ketiga apa, Mbak Naya? Kalau misalnya dibiarkan terus-menerus dalam kasus yang berat, head stroke ini bisa menyebabkan pembekuan darah abnormal yang memicu peredaran internal dan kerusakan jaringan gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba darahnya mengalami pembekuan otomatis kan tidak lancar ya peredaran darah di dalam tubuh. Nah, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada jaringan. Maksudnya jaringan akan berkurangnya suplai oksigen gitu ya ke dalam jaringan masing-masing. Seperti itu Sobat Kota. Nah, pertolongannya apa saja sih Mbak? Ya, jadi kalau Sobat Kota ini mengalami atau melihat sendiri seseorang mengalami gejala head stroke maksudnya, segera lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, yang paling gampang adalah segera pindahkan ke tempat yang teduh dan sejuk. Lalu melepaskan pakaian yang tidak perlu. Maksudnya di sini mungkin orangnya ini sedang kepanasan ketika keliling di jalanan ya. Seperti kalau ya ada orang-orang yang bekerja dari pintu ke pintu seperti kurir dan lain sebagainya misalnya. Jaketnya kan tebal tuh Sobat Kota, jaketnya dilepas gitu ya. Kemudian biasanya pakai buff atau penutup kepala itu yang kayak topeng itu ya Sobat Kota. Nah, seperti itu. Bisa istilahnya itu dirilekskan gitu ya menggunakan pakaian yang ringan-ringan dulu. Berikutnya apalagi, dinginkan tubuh dengan menggunakan air dingin atau dikompres es di area leher, ketiak, dan bagian lipatan-lipatan. Yang keempat, pasti segera cari bantuan medis kalau misalnya gejala tetap berlanjut. Seperti itu ya. Semoga informasi tadi tentang masalah head stroke bisa memberikan tambahan informasi bagi Sobat Kota ya. Di segmen yang ketiga ini silakan yang mau bergabung tapi sabar, Naya harus juga menyapa dong yang sudah merapat lewat WA Radio Kota FM Surabaya. Ada Temi Apsari dari kawasan Bandung. Selamat malam, selamat bergabung ya Teh. Mau request lagunya Jackie dari Rita Sugiarto. Cak Gianto dari kawasan Bangkingan Surabaya Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Liku Liku. Salamnya buat Bunda Sutira, juga Bunda Waris, ada Mbak Diandra Tiwi, Bunda Yati Aprilia, Mbak Wiji, Mbak Ima, Mbak Shanti, Mbak Ika, Mbak April, Mbak Putri, DLL, DSP, DST. Lanjut lagi, ada Mbak Toyibi dari kawasan Tanjung Sari. Abah bersama Umi di sana mau nitip salam ya buat Mbak Mia Apsari, Mbak Rini, Mbak Maeli, Mbak Putri, Bang Ami, Mas Syamsul, Pak Jono, Pak Wiyoto, buat yang bertugas juga terima kasih. Ada Mas Turkoli, selamat malam Mang Ujang. Ada Mas Adam, selamat malam juga. Tadi salam buat Mbak Yati, Pak Suwanto. Selamat malam Bapak, selamat bergabung. Ini Mariko lagunya Mengejar Badai. Salamnya buat Bunda Farha, juga Bunda Ima, ada Bunda Sutira, Bunda Danis, Bunda Diantra TV, Bunda Lili, Bunda Andi Boyd, lain sebagainya. Ada Wong Kerapu, halo selamat malam, selamat bergabung. Ada Mbak Wayu Jivana juga terima kasih selalu pantau ya. Ini Wong Kerapu, Pak Suwanto juga, wuih luam. Nah, ini ramai sekali nih teman-teman. Siap, dari kawasan Kerapu ini, Derek pantau selalu bareng keluarga besar FKS langsung Dugi Jalan Sedayu, kulo sambi kale menang nenang no pikir. Apa sih cak? Tenang cak. Orang yang suka menenangkan orang lain, insya Allah akan hidupnya juga tenang ya. Lah ya Mbak Naya, senengane ku dicurhati wong ae. Nek aku nek masalah arep curhati lo sungkan. Memang ada ya teman itu yang istilahnya itu bagian apa itu menerima curhatan teman-temannya, karena biasanya dianggap paling sabar, paling kalem, paling memberikan solusi. Nggak dikasih solusi pun juga nggak apa-apa kalau misalnya ya temannya itu istilahnya apa ya, tidak membanding-bandingkan dengan hidupnya dia, kemudian memvalidasi perasaan kita. Jadi kalau pas kita curhat itu kayak nyaman gitu ya. Beda lagi kalau misalnya teman itu, kalau misalnya kita curhat ya, ngomong-ngomong gitu, kita gak cari solusi kok, malah sama dia itu dikasih pembandingan, wah mending apa mengunuh, lah aku tambah ono ya, ada. Ini Mas Wahyu Supriyadi itu tipe-tipe orang yang tenang gitu ya, bisa memberikan ketenangan pada sobat kota yang lain atau para bestinya. Kayak sok muring-muring wong soalnya. Oke lanjut, ada Mama Eli Agustin dari kawasan Pekarungan Sukodono. Selamat malam, selamat bergabung ya Ma. Ini mau nitip salam buat Pak Wiyoto. Mas Samsul Hadi, Bapak Jono, Mbak Mia Apsari, Mbak Toyibi, Ning Rara, Mas Ami, Mbak Rini, Bunda Farha, dan Mbak Naisel. Terima kasih dan sehat selalu. Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, mm-hmm. Syadu banget.
0: Bersama dengan Pak Jono dari kawasan Gresik, iya. Ya.
1: Kangen aku. Oke,
0: luar biasa.
1: Naya.
0: Oke, siap. Tapi Dewa Amor masih tak puter ya Pak Jono, Dewa
1: ya,
0: Amor.
1: Oh iya. Ya. Karena saya kangen jadi saya masuk.
0: Oke, enggak apa-apa, berarti tinggal salam-salam ya Pak Jono ya.
1: Iya, iya, salam-salam.
0: Salamnya buat siapa saja monggo.
1: Salamnya buat Cak Adam yang di warung Ingas itu ya. Kemudian juga ada Mama Eli Agustin.
0: Siap.
1: Ada Mama Lili yang ada di Umar Pemulyo. Ada juga ada Temia sama Terini yang di Bandung.
0: Iya.
1: Ada juga Mas Ami yang ada di Jakarta, juga ada Pak Wiyoto, ada Mbak Toyibi Tanjung Sari, ada juga Cak Miskan yang ada di Gebraun, ada juga Putri Widayanti,
0: baik.
1: Ada juga Samsul Hadi yang ada di Tretes juga, ada Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda ya, Mami, untuk semua saja tanpa terkecuali. Itu mananya saya ucapkan terima kasih karena lagunya dari Puter, jadi aku tinggal pantau aja.
0: Iya, terima kasih Bapak. Makasih, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Jono dari Kasan Gresik, luar biasa. Tadi lagunya Dewa Amor sudah Naya putarkan ya dari Rido Roma. Lagunya Sabar, berarti ini Naya tinggal memutarkan lagu-lagu yang tadi sudah di-request sama Sobat Kota lewat WA. Swabar, ini ada Mengejar Badai. Ini kalau misalnya Naya bilang Mengejar Badai itu seperti lagu Golek Molo. Pak Suwanto ini loh. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Aduh suaranya ya Allah. Syahdu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Elay Lailo.
2: Iya Mbak Naya sehat ye.
0: Alhamdulillah Naya istimewa. Mbak Elay apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Selesai makan malam ini sambil minum teh hangat.
0: Uy.
2: Aku gak berani minum dingin-dingin kalau jam segini.
0: Enak ya, memang kalau minum yang hangat-hangat itu bisa rileks, nanti tidurnya enak, tenang gitu loh.
2: Iya betul, nanti kalau tidur biar walawis jam 4 subuh ternyata loh kan.
0: Itu jenisnya bleksek gitu ya, bleksek.
2: Iya soalnya perut kenyang, tenggorokannya gak haus kan gitu
0: loh,
2: Mbak Naya.
0: Di link nambah seksi makanan nih loh, seksi konsumsi. Mas Rizal, Mbak Elah jangan lupa makan ya Mbak Elah, harus makan. Wis makan Mas Rizal gak krungu ta.
2: Selesai Mas Rizal, udah selesai.
0: Oke, Mbak Ella mau request lagu apa malam ini?
2: Lagunya katanya Mbak dari Mansyur.
0: Katanya dari Mansyur, siap. Nah, siapkan dulu. Oke. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mas Rizal, Kak Adam, Pak Kasian juga, Mas Ali, Pak Suti.
0: Iya.
2: Dan juga Bunda Sutira, Kak Edo. Dan Mbak Ima, Mbak Santi Syalala, Bunda Ima, Bunda Farha, dan juga Mbak Diandra Tiwi, dan juga ke semuanya.
0: Siap, terima kasih Mbak
2: Buat Mbak Naya sehat selalu, barokah umur barokah rezekinya selalu mengalir derasnya.
0: Amin Allahumma amin.
2: Terima kasih lagunya, tak tunggu Mbak Naya.
0: Terima kasih Mbak Ella.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ella dari kawasan Tretes Bligin Pasuruan. Ada Mas Adam, salam balik buat Mbak Ella. Oke, langsung meluncur saja di ruang dengar Sobat Kota lagu yang tadi di request oleh Mbak Ella ya. Mbak Ella dulu atau siapa dulu ini? Oh, yang dari WA, mohon maaf. Dari kawasan Bangkingan, Surabaya Barat, Kamelia Malik, liku-liku untuk Sobat Kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih di Dendang Surabaya yang syahdu banget. Tajamnya Garang dari Merili baru saja Sobat Kota dengarkan ya. Lagunya enak banget. Jarene Mas Wayu ini lagu yang paling ku kenang. Paling ku kenang dengan siapa? Dengan areknya. Iyalah. Tajamnya Garang sendiri ini bercerita tentang rasa kecewa yang mendalamnya Sobat Kota. Luka hati dan pengkhianatan dalam sebuah hubungan asmara yang berat sebelah tangan. Sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan gitu. Beda lagi ya. Jadi lagu tajamnya karang itu bisa Sobat Kota request di program Dendang Surabaya Pasar Kota. Tentunya boleh ya. Baik, izinkan untuk menyapa kembali Sobat Kota yang sudah berada di WhatsApp-nya Radio Kota FM Surabaya. Cak Gianto, terima kasih. Ada Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan ya, request lagunya Aku Cinta Padamu dari Ici Trisnawati. Salamnya untuk Mas Wayu Kusuma Ardi, Bunda Lili, Pak Sugeng, Pak Cak Pendi, Pak Sugianto, Bunda Farha, sama Pak Zainal. Kemudian ada Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan Bapak, mau request lagunya Sakit Gigi dari Maggie Z. Ada lagi Ning Rara dari kawasan Sidoarjo, Bunda, mau salam-salam buat Pak Wiyoto, mohon maaf. Mas Samsul Hadi, Pak Pogatot, Pak Wahid, juga Mbak Putri Widayanti, Mama Eli Agustin, Bunda Farha, Mbak Mia Ramadhani, Mbak Diandra TV, buat Mbak Naya terima kasih dan selamat bertugas. Ada Mas Agung WB Kalisantri, selamat malam, mau request lagunya Siapa Yang Punya dari Roma Irama. Ada Mas Ami dari Jakarta, luar biasa, mau request lagu apa ini? Oh, salam saja ya. Temi Absari, Terini, ada Pak Jono, Mama Eli, Mbak Toyibi, Mbak Yeni. Yoko Sniper Tegal, terima kasih. Inako juga terima kasih. Cak Samsul juga terima kasih. Salam untuk Pak Wahid juga, Ning Rara, Bunda Eli, Pak Jono, Mang Ujang, Abato Yibi, sapa Pak Wiyoto. Baik, ada Bunda Sulastri dari kawasan Krikilan. Terima kasih ya Bunda sudah miss call, gak sempat terangkat ini. Ada yang di Facebook belum disapa sama Naya, yang jelas belum semuanya. Baik Sobat Kota, izinkan saya untuk menyapa para bestie yang sudah merapat lewat Facebooknya Kota FM. Yang belum follow akun media sosial, silakan di follow ya akun media sosialnya Kota FM Surabaya. Ada 4 platform, yang pertama Facebook atau Meta, nama akunnya Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Kemudian ada X, Instagram dan TikTok masing-masing bernama akun Kota FM 881. Jangan lupa di follow, diramaikan juga kolom komentarnya ya Sobat Kota. Oke, siap-siap nge-rap. Ada Mas Nur Holis dari kawasan Mojokerto, mau request lagu Hitam. Dadok Semarang, Ayana Bilkis hadir, selamat malam. Kemudian ada Adik Widya, terima kasih. Bobo Dendang Surabaya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Senario Randy dari kawasan Kediri Utara. Made Markus, ada Amiruddin juga, terima kasih. Wawan Anggriawan, Arek Sidoarjo menyapa teman dan sahabat Kota FM Surabaya. Salam sehat, bahagia dan sejahtera selalu bersama dengan orang tercinta. Rirentina dari kawasan Medan hadir, kemudian Doriat Setiawan. Lalu ada siapa ini? Oh, Neng Winda si milikiti. Ya, terima kasih Neng Winda. Ada Berita Kekembaran, terima kasih dari kawasan Medan. Britike lagi, Britike 3 kali, luar biasa. Britike sama Bobo ini sepertinya orangnya sama kah? Gak apa-apa wes, ini spam komentarnya masih bisa ya. Mas Samsuladi, terima kasih. Kemudian ada Ripto Swasono dari kawasan Pakal. Ini mau salam-salam buat Emrois Jombang, Pak Pogedang, Pak Jono, Mbah Kong, Mbak Toyibi, Fajar Yulianto, Waman Anggriawan, dan semuanya sudah ditanya dalam Facebook Kota FM. Sokip Tahu Tek, Gembala Cinta tadi sudah meluncur ya Pak Sokip. Dumayanti, Tempat Langkat, Sumatera Utara. Kemudian ada Ferry Sutarjo, Dendang, Surabaya. Socha dari kawasan Banjarnegara, Jawa Tengah hadir. Dumiar Idawati, halo selamat malam. Trikarya Pratama Dewi, wis, baru tahu ini nama akunnya. Salam kenal ya Mbak atau Mas. Sagita Indra Kumara dari kawasan Pringsewu, Lampung. Nova, selamat malam. Kemudian ada Mbak Widya Sudia, terima kasih. Sabar. Ini semuanya sudah ditanya dalam Facebook Kota FM ya untuk salam-salamnya Sobat Kota. Lanjut ada Fauzia Zakia baru Saragi. Baik, kita accept dulu penelpon berikutnya. Semoga beruntung ya Sobat Kota. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget.
1: Selamat malam Pak Naya.
0: Dengan Bunda Sulastri ya, selamat malam Bunda. Kok selama ini baru kapungan? Gimana ini kabarnya?
1: Tahu ibu sekolah Pak Naya.
0: Oh iya, alhamdulillah sekarang sudah malam hari waktunya senden layeh-layeh sambil dengerin radio dan
1: Senden.
0: lah iya. Silakan mau request lagu
1: Enggak,
0: apa?
1: jaga Mbak Naya.
0: Gimana?
1: Jaga ini.
0: Oh lagi
1: Jaga
0: jaga.
1: pabrik Mbak Naya.
0: Waduh, wes.
1: Jadi siapa Mbak Naya?
0: Wes, biar
1: Gimana
0: ditemani.
1: kabarnya Mbak Naya? Sehat?
0: Alhamdulillah Naya sehat. Semoga Bunda Sulastin juga sama ya.
1: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa ini Bunda?
1: Request lagu apa ya yang paling enak Mbak Naya?
0: Apa terserah
1: Selamat
0: nih?
1: malam ya Mbak Naya.
0: Bagaimana?
1: Selamat malam.
0: Oh, selamat
1: Evi
0: malam.
1: Tangerang.
0: Ya,
1: Bisa Mbak Naya?
0: bisa. Nah, siapkan terlebih dahulu. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya buat semua pendengar Kota FM saja. Selamat beristirahat.
0: Iya.
1: Buat Mbak Nayanya, selamat beraktivitas. Kalau pulang hati-hati di jalan ya Mbak Naya.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih Bunda Sulastri atau Bu Pur. Iya.
1: Terima kasih Mbak Naya.
0: Sama-sama dengan senang hati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pur atau Bunda Sulastri dari kawasan Krikilan sudah bergabung. Lagunya Selamat Malam Evi Tamala sudah saya siapin ya. Pertama, sebelum Evi Tamala dengan selamat malamnya, tadi ada Pak Suwanto request lagu Mengejar Badai. Ini kalau kata Naya sih lagu golek molo ya. Dari Megiset untuk Sobat Kota, yuk Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: FM di aplikasi X, Kota FM 88.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya Sobat Kota. Selamat malam dari Evita Mala sebagai lagu pengantar ya, berakhirnya di Dendang Surabaya pada edisi 12 Oktober 2026. Bukan lagu pengantar, maknanya lagu penutup. Bukan dong, lagu penutupnya masih ada lagi, satu lagi sebelum acara dimulai ya. Acara dimulai apa sih maknanya? Setelah ini tentunya masih ada program Cak Ning ya, program pamungkas dari Kota FM Surabaya bersama Ning Tari Ning.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu biyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara cak ning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Suci Kota FM dan dunia Surabaya. Sugeng talu telur. Alhamdulillah kepangin maling ya. Ing program cak ning campur sari koplo gending Kota FM. Iya iki iya iki iya iki. Alhamdulillah tekan kene maneh nggih. Monggo duduk manis ya, tipe sekecakan. Duduk manis yang nganteng ya. Nanti tak kasih nilai yang bagus nanti ya. Dikancani tarining tias ngantos semangat jam 12. Semangat.

0: lalu kok masih juga tawam dan dia Surabaya sugeng dalus toyo telur ye yeah. Alhamdulillah sakit ke panggil malih mugi-mugi tansah sehat kantas dinten iki nggih sehat toyo panjenengan pripun sehat nggih alhamdulillah sawaneng aku nek mireng kabar dulur-dulur padha sehat seger waras selamat lancar lancar sak sembarang nyambut gawe lancar pepinginane lancar gitu. Wes pokoke mulus ya tanpa hambatan. Amin. Sepenting sehat ya. Nek sehat, awak sehat, nyambut gawe lancar sak sembarange insyaallah ya lancar ya. Lancar jaya makmur sentosa gemari palo jinawi murah sandang pangan papan. Cak Ning.
1: Campur sari kopluk gending kota FM yo iki yo iki yo iki iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Kabar bagaimana ini?
0: Gih, alhamdulillah saya saking waru gih.
1: Nggih leres nggih.
0: Alhamdulillah. Ayo semangat.
1: Kali Mbak Tari.
0: Sanes.
1: Mbak Rani.
0: Sanes.
1: Loh, kali sinten?
0: Lah kali sinten?
1: Kali sinten? Dari Semerap. Dari Semerap.
0: Loh, lah jenengan niki telepon wonten apa?
1: Wonten.
0: Wonten perlu napa jenengan telepon? Kayak nyasar pasan. Wonten
1: perlu-perlu ya kepingin ae gabungan.
0: Engko pas nyasar.
1: Wonten Mbak Rani.
0: Sanes Mbak Rani.
1: Sinten lho.
0: Lha sinten?
1: Kirang ya swantene ku suami sami ngeten niku.
0: Lho nggih ta. Ayo sapa ayo.
1: Sapa wis aku kepingine ku Mbak Rani ya.
0: Mbak Rani ku gak siaran ngono lho iki mau bengi iki mau.
1: Kira sampe gak siaran tapi injing wau apa lu siaran.
0: Nggih, dalu mboten siaran.
1: Siaran. Nggih. Ala
0: sapayo.
1: Wis ladeng lali gak rubelas ono Mbak Naya ada Mbak.
0: Mbak Naya lak wau sampun dendang.
1: Anggi. Heeh.
0: Kaya sapa nek Cak Ning ngene iki?
1: Nek Cak Ning biasane Mbak Tari.
0: Iki lho jare Mbak Ika. Ini Mbak Tari sing ayu iki lho Cak Adam, ngono jare Mbak Ika.
1: Nggih, apancene tiange niku nggih ngoten senengane nggudu mawon.
0: Masa sih Mbak Ika? Masa iki Tari Mbak Ika dudu. Jare Pak Jono, apa riri jarene ngono? Apa Pak Jono, Pak Jono? Nggih Cak Adam. 7.000. 7.000 mawon. Murah ya,
1: gitu pak.
0: 10.000 susuk, 10.000 ya, 7.000 aja, diskon ya, diskon.
1: Alis buat ada apa-apa, kalau sampai pari ini kumawon jangan nget-ngetan mawon. Mending kalau tak kena malah tak iling-ilingnya, jika pentino kawe gitu. Buatan tak iling, buatan nanti gabungan teng campur sari.
0: Oh pentino nu lo. Gayane lho.
1: Ketlawon, salame kangge sedaya mawon, matur suwun.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya. Oh bendino memantau menyimak dengan seksama. Lah kok iso lali gitu ya, ya. Ayo disambi opo iki jenenge doli pelanggan. Eh iya, sok kota FM wis jan wae. Boleh, sabar kabeh. Sare radio liya ya gak oleh. Apa iki on air disambi karo ngladeni pelanggan. Caning.
2: Campur sari, koplo gendeng, kota FM. Yai kiri, yai kiri.
0: Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu ning Tari.
0: Nggih, Pak Jono. Pripun sehat, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ning tari
0: nggih
2: sehat
0: nggih. Alhamdulillah pengestunipun. Anak adik burine ngono barang lho biyen lak mesti. Sehat ngono
2: lho, Pak. Aku eneng sampean.
0: Oh, nggih.
2: Dadi kerungu ngene iki kangene tepak nganggur-nganggur ngene cadem wis mlebu disi.
0: Nggih. Monggo tembangin apa nek ngoten.
2: Mbuh kena WA mau apa ya?
0: Lola tuka.
2: Iya sini sampe dron, nanti anu mah lo WA mari. Tereng
0: buka, kula tereng buka.
2: Nggih. Tereng buka ya tak buka e saiki. Iya ya.
0: Napa, Pak?
2: Ya ngono, ya iku apa sih? Gelang kalung.
0: Oh, nggih. Niki salam saking Mbak Ika.
2: Oh, Mbak Ika ya, Mbak Ika. Amin deleki Mbak Anu, Mbak Sinta, Mbak Ika. Mbak Ika gersian.
0: Nggih, monggo salam.
2: Saya salam iki kanggo Cak Adam sing Brumudun. Ono Mama Eli Agustin. Terus ono Mama Lili Marga Mulya. Terus ono Mia Sari Bandung. Ono Mia Ramadhani Sampang. Ono Rini Jawati Bandung, Amibo Jakarta. Ono Mbak Toyibi, Pak Wiyoto. Terus ono Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda Mami, Bunda Cileha. Iskabe wae ning.
0: Nggih.
2: Sing pantul Kota FM, kanggo sampeane tak ucapno matur suwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangke dilanjut malih nggih, monggo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.
2: Kronz.

0: Lolo, retasi wonten caning campur sari koplo kuning kota FM. Yo iki, iki, iki ati tutu wesi nggih niki versine Arya Kalilan. Lele atilang ya penak ya. Caning.
1: Caning. Campur sari kota es campur sari koplo gending kota FM. Yo iki. Yoi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Kados pundi pawartosipun Ning Tari?
0: Alhamdulillah sae. Jenengan pripun? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat Ning Tari.
0: Alhamdulillah, nggih. Glilir niku. Monggo, rasakan tembang nopo.
1: Carane niki ning Tari. Anu nopo ning Tari. Niki lho. Mikir blonjo mau ning Tari.
0: Nggih.
1: Saking Sony Jos.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Monggo salam.
1: Tembangane ning Tari nggih. Salamipun kagem ning Ella. Kagem niki Mas Edo. Wis kagem niki Bunda Sutia, Bunda niki sinten? Bunda Slamet. Bunda Fatona. Bunda Waris. Terus niki Bunda Kalisa. Mbak Ican Gersian. Terus Pak Dianto. Pak Suganto Rimbo. Mas Adam sampe mlumet to?
0: Sampun.
1: Oh, sampun. Nggih Mas Adam. Pak Satrio Fasuki. Kagem iki Mas Aditya Kidamayan. Iki Pak Dianto nopo? Mungkin kagem sejanten ki mawon. Oh, nggih Bunda Yanti nggih. Bunda Dian Pratiwi.
0: Apa Nardi niki? Aku sek melek, Bunda.
1: Oh, nggih. Apa Nardi? Nggih, mugi-mugi sehat nggih Apa Nardi.
0: Nggih, niki Cak Rizal. Jangan lupa makan. Jaga kesehatan Bunda Imal. Kok Bunda Ima to? Apa Cak Rizal? Cak Rizal.
1: Bunda Ima sehat nggih, Bunda Ima ngeteng. Walah, terus niki kagem niki lho ning Tari. Niku simpan iku Bunda apa ya toh wis tak ilingi ini melalui meneh iki.
0: Bunda Pak Rudi niki salam.
1: Oh, waalaikumsalam Pak Rudi. Mbak Jainal, ya Allah, Mbak Jainal sehat-sehat selalu. Kagem ning Tari sehat-sehat selalu nggih.
0: Amin.
1: Mangsal si barokah.
0: Amin.
1: Kata ulangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Mungkin yang Tari sampai ke Mekah Madinah.
0: Amin. Sami-sami.
1: Bunda Slamet sampun nggih, Bunda Slamet lebah.
0: Ayo Bunda Slamet. Entuk dobel Bunda Slamet.
1: Engko dipikir aku lali lho Bunda.
0: Nggih.
1: Nggih sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajan Ning Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ya, the round of chat, alright. Cak Ning, aku terputus. Cak Ning. Monggo, sudah masuk. Ayo. Cak Ning, sudah masuk ini.
2: Cak Ning, campur sari. Koplo gending, kota FM, yoiki. Assalamualaikum Neng Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waduh, kerong Neng.
0: Oh, kerong ta. Berapa persen kerongnya?
2: 100%.
0: Wah, iya. Pirang kilo ya mau, abot ya ta ne.
2: Ning Tari,
0: Dalam.
2: Ning Tari, Glenon.
0: Glenon.
2: Ya apa balik
0: klenon. Oh iya klenon. Ayo. Oh iya aku tahu krungu kok istilahku kok.
2: Klenon itu.
0: Klenon. Jangan diartikan dulu. Jangan diartikan dulu. Jangan diartikan.
2: Jawabannya apa?
0: Lo, kak pulau nuwun taniku.
2: Iya kalau okay.
0: Permisi, permisi. Oh monggo, monggo, monggo.
2: Iya itu kalau Maduranya ini apa kalau
0: Maduranya? Jawaban Madura monggo.
2: Ya kalau Madura itu gleduk gitu.
0: Gleduk, lo ala, itu lah Pak Toto biasa nih. Pak Toto sampai jumpa lah, besok kari-kari lah mesti ngono. Gleduk, oh gledak.
2: Iya.
0: Oh, gleduk gitu ya.
2: Iya, kalau Madura kan biasa glenon, gleduk.
0: Gleduk. Oh, gimana? Balik-balik Bu, Bu, Bu glenon ngono, Bu, Nang.
2: Glenon.
0: Gleduk. Gleduk, Bunda.
2: Ini yang punya Madura sengaja.
0: Lo kan belajar yo.
2: Ya belajar.
0: Ngerti ngono lho. Nek dicak ngobrol bener roe engko.
2: Iya, iya. Gitu. Kalau sama Neng Tari saya bisa ini bercanda.
0: Eh lo Pak Rudi lo penasaran, siapa iku Mbak Tari? Siapa sih iku ngono? Siapa ayo Pak Rudi?
2: Ayo siapa ayo Bapak Nardi. Ayo
0: Pak Rudi, Pak Rudi, Pak Rudi.
2: Oh Pak Rudi yang ada di Bangkalan kan?
0: Iya Pak Rudi.
2: Waduh, oh iya. Ini ya tiap Aprilia Pak Rudi ya.
0: Lah iya, masa gak kenal Pak Rudi.
2: Lah iya, masa tiap 2 hari sekali gabung.
0: Selalu gabung.
2: Kalau ini nambe anu tau, nonton acara keluarga tau ini.
0: Nama niku? Sinten?
2: Jenengan. Jenengan mau
0: tau. Ulah lo tau meriki. Kalau tau meriki Bu.
2: Ini kalau dinten Sabtu.
0: Sabtu lho, Sabtu kalau siaran.
2: Sabtu napa Minggu sing ning Naya niku lho.
0: Oh, siaran ning Naya. Kula teng sebelah ning Naya kula.
2: Nggih, Pak.
0: Nggih.
2: Kalau ngeten do kok nanti ning Tari.
0: Kan delok teng walike mriku.
2: Nggih. Nggih ning kula niki napa nyuwun tembang niki mawon ning sing semaput bareng-bareng niku
0: ning. Oh, nggih. Niki Mbak Putri, salam Bu Yati.
2: Oh, nggih Mbak Putri Widayanti to.
0: Nggih, terus niki Cak Rizal nggih salam.
2: Nggih, Cak Rizal mugi-mugi enggal anu nggih.
0: Dikantuk
2: judul sing solihah. Nggih. Niki kula dongaken mangke diaminin Cak Rizal.
0: Iya, Cak Rizal. Iya, amin sing kuanter.
2: Nggih. Salami nggih kagem.
0: Niki Cak Adam.
2: Mas Adam, terus Cak Gianto Rembo sampun dahar tau.
0: Nggak mendel ngeten iki berarti lagi menikmati.
2: Oh lagi menikmati. Terus Abang Nardi nggih Pak Rudi terus anu Mbak Putri Widayanti kalau wau ingkang nembe mandhap wau sinten ning
0: Bu Yati Randu Tejo.
2: Oh Bu Yati nggih Randu Tejo dalam kenal. Niku napa niku Cak Edo niku kok dangu mboten nate mlebet
0: sinten Caido.
2: Caido, nggih, Caido. Lho,
0: Caido tasik menjaga.
2: Wet. Oh, menjaga dayam.
0: Dayam nggih. Dalam penjagaan nggih, dalam
2: pacan. Dayam kok dijaga.
0: Biar berbuah banyak.
2: Lah biar berbuah. Lah terus niku sinten niku Cak Boneng. Nge.

0: kalemi tapi mboten nate mriko.
1: Lah kadawit gayam kuatang lah niku sing jaga oh, Mas Edo nggih.
0: Ah nggih, oh Mas Edo. Mas Edo, aja jaga gayam ae Mas Edo.
1: Lah gendrone gayam kok nggih.
0: Lah nggih, nggih.
1: Oke, lanjut.
0: Saya oh nggih Bunda Sutira sampun nggih. Saya kemawon oh nggih Bunda Ima ingkang wonten niki napa wiyung mugi-mugi sehat nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, saya kemawon ning.
1: Nggih.
0: Anu napa pandemen campur sari sugeng balu sugeng ngayai wajib nggih terus kagem ning tari mugi-mugi ning tari sehat
1: amin amin ya Allah amin
0: mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah
1: amin amin
0: dateng Mekah Medina
1: amin ya Allah amin
0: mangke menawi kondur atus-atus ngene
1: nggih Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ya jabur sudah ter ya Cak Ning sudah
0: Ning.
1: Wah iki
0: campur sari. Koplo gede.
1: Koncone teko
0: kota MN.
1: Dirasani teko.
0: Ya iki ya iki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, masak lali karo kancane. Ayo.
0: Dirasanya.
1: Kancane dilalikan.
0: Lali
1: apa ngelali iki?
0: Mangkane kok kenali iku, Mbak. Bunda, iku lho. Mbak Mina.
1: Oh,
0: kenal okay. Mbak Tutu durang kuping Mbak Mina iki.
1: Yes. Nggih. Sehat Bunda?
0: Alhamdulillah. Mari mangan kanthi sabungkus
1: iki mari tekan anak iki. Abang-abang gak legi.
0: Napa?
1: Abang-abang gak legi. Lanteng.
0: Apa lama kali? Wah, nama yang sini gua mau dengar. Oh. Biasa kata nani ngarot.
1: Kenyil mana ya? Oke, Bunda. Monggo badhe salam langsung.
0: Nuri pun. Salam nggih.
1: Monggo tarik. Yo.
0: Lima Mbak Yati Aprilia.
1: Yo.
0: Terus April.
1: Yes.
0: Terus Pak Wahid, Pak Rohim.
1: Yo.
0: Pak Rudi. Pak Suwanto, Kiriun salah kok.
1: Ya.
0: Sama Mas Ali, Bang Arjuli, Mas Agung, Kak Diti, Kak Samsul Hadi, sama Pak Gianto, sama Pak Sur, Aba Kosim, Kak Hari, Kak Edo, Pak Dianto, Pak Solihan, Mas Hafiz. Arudi, Kakak Siang, Bang Ujang, Bang Uto,
1: wow.
0: Sama Abang Ardi.
1: Yo.
0: Iki lho, sapa jenenge? Mbak Yune, Mbak Naya iki lho, Mbak Wiji. Wiji. Salam bolak-balik gak tak balesi. Bunda Sutira, Bunda Zulaika, Bunda Mami, Mbak Ella, Bunda Selamat.
1: Yes.
0: Mama Ali Agustin, tak buang ternak pisang.
1: Alright.
0: Umi Hamida, Mbak Tanti,
1: yeah.
0: Mbak Putri,
1: uh-huh.
0: Bunda Rara.
1: Yeah.
0: Terus sama mana yo? Ini kau tak kaget kan? Bangun sama mang bisa.
1: Bukan kurang bu, bukan kurang tak, bukan kurang.
0: Yang kurang ngomong jadi dah bangun tambang. Oh, Pak Satrio,
1: lali. Celali toh. Ini kaya apa Narti? Apa Narti sampun apa Narti?
0: Oh, apa Narti?
1: Okay.
0: Oh, okay, apa Narti? Alam kenal Abah Nardi.
1: Yeah.
0: Oh, wes Abah Nardi mau to.
1: Oh, wes lah Abah Nardi wes lho Abah. Lah iya. Apa ya apa kira?
0: Abah Nardi nanya lo kulai Farhan. Farha.
1: Ah, Bunda Farha. Enggak pakai akhiran N, Abah.
0: Ada ana Farhan lah gitu.
1: Iya. Adike ku, Abah. Ya apa Abah kira?
0: Mas Agung ya.
1: Nggih. Nggih, Bunda.
0: Bunda sih tidak mau ya. Kan Mbak

0: tani nggih.
1: Nggih,
0: Saya
1: Bunda.
0: diatur ya yang pun ya.
1: Nggih.
0: Mbak, ya kira dulu jauh ke Malali, aku sudah
1: Nggih.
0: selamat.
1: Bu Yati Aprilia sampun, Bu Yati Aprilia.
0: Salam sedulur selawat,
1: Yuk.
0: Salam sehat buat tani nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Ran. Sajak kata lawe. Mangke dilanjut malih nggih. Ya?

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman

0: Gorek.
1: Hari bubur sedunia. Apakah sobat kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau sobat kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min kota sih sukanya bubur ayam.
0: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Informasi juga tafam dan dunia Surabaya. Maturun sangat dulur-dulur ingkang sampun pinara. Nggih, nembe mawon pinara matur nuwun. Sapa iki? Caning. Caning sudah masuk.
1: Lo gending.
0: Iya.
1: Kota FM.
0: Sing semangat toh.
1: Iki lho ya iki. Iki lho.
0: Bisik-bisik barang toh ya.
1: Kota FM iki lho ya iki.
0: Aja bisik-bisik. Ben krungu kabeh. Ben krungu kabeh. Iya. Iya
1: iki kan. Iki lho ya. Iki lho ya. Iki lho seneng Kota FM iki lho ya.
0: Ah, apa tadi Rizal? Rizal.
1: Apa tadi yang tari dia, yang tari dia.
0: Sehat ya, Cak?
1: Alhamdulillah, lagi ceng neng.
0: Alhamdulillah, lagi tugas tak? Neng ngomong
1: kan? Linjing mau neng.
0: Oh,
1: ceng ngeriyo.
0: Kan kok lemos. Kok semangat blas.
1: Iya.
0: Iya, lagunya apa?
1: Lintang Kangen neng.
0: Lintang Kangen?
1: Nggih.
0: Lintang Kangen. Oh, tenang.
1: Lintang Kangen ta? Lintang
0: Lintang Ati. Oh,
1: lintang Ati. Lintang
0: Ati. Lintang Ati. Oh,
1: apa Tariza? Tariza.
0: Lintang Kangen apa Lintang Ati apa Lintang Rembulan apa Lintang Panjerino? Oke, sing ngarepe lintang iku. Ayo sing ndi?
1: Lintang Kangen ono ta ne?
0: Lintang Kangen ae. Ya ana.
1: Nggih.
0: Cak ning iku komplit.
1: Wis lengkap. Wis lengkap komplit.
0: Andane kok. Ya salame.
1: Salame damel Mbak Yati niku wau.
0: Iya.
1: Aurelia.
0: Iya, Mbak Yati niku wau.
1: Lha nggih Mbak Yati Aurelia ta wau.
0: Iya.
1: Baiklah. Ya ini.
0: Ya.
1: Mbak Ika.
0: Ya.
1: Mbak Putri Regen, Mbak Widya.
0: Ya.
1: Terus Cak Yanto.
0: Aha.
1: Mbak Gedang.
0: Ya.
1: Terus.
0: Terus.
1: Cak Edu, Cak Ditya. Damel niki ning sing ulang tahun tanggal 13, semoga sehat selalu,
0: banyak
1: rezekinya.
0: Amin.
1: Walaupun menyakitkan, doaku selalu yang terbaik.
0: Alah alah alah. Yes. Ngelang-ngelang.
1: Ulala kejalu lagu Lintang Kangen.
0: kadone lagu. Kok pinter sampean ngadu lagu ya. Gak ngelangil ya ngadu lagu ae. Oh, petari sa cari sa.
1: Cari. Pangsel hati-hati ngene.
0: Nggih.
1: Okay. Ya selalu.
0: Amin.
1: Moga banyak rezekinya nih.
0: Amin, sami-sami.
1: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Monggo. Cak Rizal Pratama. Oke, okay, alright. Sita Mali, siapa lagi yang ingin bergabung? Haha, Sita Niki. Cak Ning. Cak Ning. Sudah masih?
2: Cak Ning, Campur Sari.
0: Aha.
2: Koplo Gending.
0: Yes.
2: Kota FM,
0: okay. Yoiki. Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu.
0: Sinati, nge? Berapa derajat di sana? Gak ngukur ya.
2: Mbak cari nih baik di 28.
0: 28 neng kono?
2: Yo.
0: Neng kene piro yo? Lebih kaya neng kene, Pak.
2: Terus kelembapane 66.
0: Ada kelembapan bareng. Padha deng neng kene kaca siji.
2: 63.
0: Oh, nang kene 29.
2: Ya, kualitas udara.
0: Iya, iya. Aman, kualitas udara aman. Aman nang kono ya, aman ya kualitas udara ya.
2: Aman, aman. Saya ijo cari bae.
0: Oh. Berarti menyehatkan si An ya. Nang kene 29 derajat. Oh no.
2: Ya. 28
0: Berarti kaca siji Pak karo kene Pak. Yo, Kak kaca di Pak yo. Nggih Pak, sehat ya Pak.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Lemburane sampun, sampun rampung ta?
2: Sampun banget.
0: Oh, sampun. Alhamdulillah. Lego nek ngono ya. Kari istirahat. Nah, karo nyimak lagune. Napa Pak lagune, Pak?
2: Iya. Bojo biduan.
0: Bojo biduan. Oke, ben semangat rek. Goyang kok ya pokok ya.
2: Nggih. Iya.
0: Monggo salam kagem.
2: Salam kagem toyo mawon.
0: Terus persis pokoknya roto.
2: Yes, wis mar disebut kabeh
0: wis mau. Iya. Wis mewakili.
2: Iya. Wakili ibu-ibu mau. Cuma aku tuh sing gak disebut paling. Kurang terkenal Batari.
0: Loh, terkenal sak jane yo. Berarti jenengan harus 2 hari sekali masuk berarti, Pak. Yo. Karo melaporkan cuaca di sana, ya. Nggih, Pak Suparti.
2: Nggih, matur suwun, Mbak Tari.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Suparti saking Probolinggo. Dulur niki wae Pak Suparti Probolinggo nggih. Mene badhe nyalami biasanya Bu Farka ya, tambah catatan Bunda nggih. Pak Suparti Probolinggo nggih. Ngono nek munggah maneh disalami Bunda ya Piyati Aprilia nggih. Jenengan salami nggih Pak Suparti Probolinggo nggih. Dulur-dulur sedaya nggih. Nah, niki asmane Pak Suparti Probolinggo. Ngenten nggih. Mas Misbah, waalaikumsalam Purbalingga hadir. Cak Samsul hati prigen. Salam Mas Fat penjaringan Pak Joro Tamrin, Piyati Aprilia Besti, Rika Harlina Besti, Kak Gresian Besti, Tanti Happy Pompongan. Maturun yang tadi, ayo, okay, alright. Lanjut, Mbak Ika sampun, ge. Pak Syaifi, Sugeng Daluk, lo mireng akan male, salam sedekin mawon, ge. Mbak Rika Herlina, loh, lah yang ngono tau mesti ya. Lapo, ndak diangkat telepon saya. Loh, siapa yang ndak ngangkat, ya. Jangan telepon, kalau pas nampi telepon, ya. Nah, terus masuk loro karone tak angkat, ya. Kan harus satu-satu bergantian, ya. Sing sabar toh Mbak Rika, ya. Ya, latihan sabar, ya. Alah, ya, ya. Oh iya, aku nanti merupakan tamu paling istimewa di acara fans. Oh iya, iya, monggo. Jarene ngene, malah Ning Tari sama Mbak Naya sentimen sih sama saya. Ngono jarene Mbak Rika, aku dikira sentimen. Lah nek aku sentimen ya sampean telepon gak tak angkat ya toh. Sampean ngajak ngobrol gak tak balesi di WA, ya kan? Padahal tak balesi terus lho nek WA, ya bertanya apapun tak balesi. Alah ya Kak, semua itu memang ada macam-macam karakternya ya.
3: Ada
0: Cak Ning. Cak Ning.
4: Halo.
0: Halo, Cak Ning.
4: Cak Ning. Campursari. Koplo Gendeng. Kota Epen.
0: Iya.
4: Ya iki.
0: Iya, ya iki.
4: Ya iku.
0: Heeh.
4: Pak Tari.
0: Ah, masa.
4: Pak Rudi. Waduh.
0: Iki.
4: Tepuk tangan tuh Pak Tari.
0: Lah kok aku sing tampil jenengan kok aku sing tepuk tangan.
4: Iya iki, Pak Tari.
0: Kita tampilnya gimana Pak Rudi. Alhamdulillah baik, Pak Rudi juga ya.
4: Oh, sehat walafiat.
0: Oh, sehat alhamdulillah. Kalau sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Iya. Selalu semangat Pak Rudi. Semangat aku nek Pak Rudi muncul ini mesti semangat ya.
4: Harus dong. Kalau masuk suara masuk apa
0: ayo,
4: itu,
0: ayo.
4: Kota FM kalau enggak semangat enggak diakoni ambil kota FM.
0: Ayo meh meleset. Glenan.
4: Halo. Halo.
0: Halo juga.
4: Halo. Lagu sing enak apa?
0: Halo. Enak kabeh. Kalau tanya saya sing enak apa? Enak kabeh.
4: Iya lah. Ono kerong-kerong ngono
0: kuwi ya. Oh, ya sing kerong ta. Ya ono. Ono lah.
4: Minta boleh.
0: Oh, jangan diminta, didengarkan aja. Ini Mbak Putri Dayanti ini loh.
4: Nggih Mbak Tari.
0: Iya. Mbak Putri salam. Kerong sembarang Putri, yo. Apa iki salam kerong, apa kerong terlarang, apa beres kerong? Apa sajian kerong, apa beres kerong ya. Oke.
4: Okay. Beres kerong.
0: Oke. Okay. Aha.
4: Putri. Alright. Sopo Putri mau?
0: Iya, Mbak Putri.
4: Putri ku ibu ya. Ibu ta.
0: Mbak Putri Dayanti. Ya, ya seorang ibu, iya, ya mbak, ya ibu, belum ya bunda.
4: Belum tidur Mbak Putri ya?
0: Belum.
4: Mau diwakili.
0: Iya, tak wakili.
4: Bunda Farha paling ngurung turu yo.
0: Ya belum lah.
4: Halo Bunda Farha, Pak Rudi lo masuk lo. Iya. Kamu tak salmi pertama ya, spesial untuk Bunda Farha.
0: Apa yang pertama Mbak Putri ngono? Lali. Ya, lanjut.
4: Lagu ni ono ta iki?
0: Lagu ono. Ono. Ya ampun, wis tak siapno iki lho, Pak.
4: Ya wis aku tak salam-salam.
0: Enggak percaya rek karo aku rek.
4: Ya. Ya percaya Mbak Tari.
0: Iya, yo salami lanjut.
4: Yang tadi ku lho.
0: Siapa?
4: Orang Madura, kayak saya orang Teluk Lema. Saya kan orang Teluk Lema, itu Teluk Lema. Gak apa-apa ya.
0: Madura, sama nah,
4: sementing hatinya kan, sementing hatinya baik.
0: Oh iya.
4: Walaupun Madura, Jawa,
0: sama aja, Cina. Semua sama, semua sama.
4: Sementing gak
0: semuanya
4: iri,
0: warga
4: gak
0: negara apa. Indonesia. Wes, Indonesia.
4: Wes,
0: wong Indonesia kabe, ya.
4: Oke, okay. Salamnya ya, salamnya.
0: Mangga.
4: Bunda Farha, Pak Aprilia, Bapak Sugeng Bakso, ada lagi Pak, Mbak Ella, Mbak Ella, Mbak Ella. Terus lo batar hilang he?
0: Apa? Aku neng gini.
4: Oh iya, batar Yana terus. Ada lagi Bunda Sutira. Yang tadi masuk barusan siapa, Mbak Tari?
0: Barusan Pak Suparti, Probolinggo.
4: Nggih, salam kenal Pak Suparti,
0: nggih.
4: Dari orang Meduntan, Pak Suparti. Yes. Terus sapa ya sing gampang? Oh, Pak Jono Tamrin, gampang. Soale sering aneh iku, sering atensi iku Pak Jono iku. Oh. Terus Mas Samsul Hadi. Udah tidur apa belum Mas Samsul?
0: Belum, ngonteni lagu jarene. Iya.
4: Ya wis iki waktunya semua sudah ya? Malam.
0: Iya.
4: Oh, ini semua kabeh tak salam.
0: Ini Bu Selamat, Bu Selamat lebak ini lho, salam ini lho.
4: Bu Selamat, apa kabar?
0: Baik, ya.
4: Salam.
0: Iya. Iya,
4: heeh. Enggak panjang umur Bu Selamat ya.
0: Okay. Oke, sampun.
4: Batari yo. Nggih. Untuk Batari. Hati-hati nanti kalau pulang.
0: Makasih.
4: Ya wis ngene ae Batari.
0: Iya wis ngene ae wae lagu iki yo. Tak puterno lagu.
4: Assalamualaikum. Soalnya aku gak iso ngomong Jawa, Batari.
0: Iya gak apa-apa. Ngomong Inggris Belanda yo gak apa-apa.
4: Oke. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Nggih.
4: Dadah
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun mangke. Dilanjut Mak Lelintang kangen.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

Walau-walau kok masih juga tapam dan dunia Surabaya. Kulo dateng Facebook rumian ge Mbak Erlina. Sugeng talu Mbak Erlina. Halo. Salam kenal ge Mbak Erlina, matur nuwun sudah bergabung di program Cak Ning. Lanjut Cak Eri Cokro. Hai fans kota tanteku. Oh, tante kita Herlin, Mbak Ella, Misi Kang Resian juga Ning. Tanti paling menyalakan. Putari Rayu Ambalwarsa paringi. Oh, kata siapa Ambalwarsa? Ulang tahunku sik suwe, sik tahun ngarep. Ulang tahunku sik Januari ya, Cak Eru. Info dari mana ini? Info hoax ya. Kelemang Suci, Rayu Wengi Bogor Tari Ning Tias malam pengin lagunya. Untuk beli Aditya, Pak Satrio Basuki, Pak Juragan Taudek Lamongan, Pak Hartono juga Bu Diandra TV aja deh. Pak Sugianto, monggo niki sampun kathah niki sing disalami nggih, monggo diwaos sunggal-sunggal. Kadong Tegir gitu ya. Penggemar baru Cak Ning dari Tuban. Terima kasih Kadong Tegir nggih. Salam kenal nggih. Mbak Reni Rentina, welcome, salam Mbak Teri cantik hadir Medan. Yo iya. Semangat bertugas Mbak. Iya, salam sehat selalu. Amin. Pak Hartono, waalaikumsalam, Pak Demangan, Jakarta Utara hadir. Salam sehat, kagem sedoyo. Amin, matur nuwun. Pak Royanto, Demak, Sugeng Talu, salam sedoyo, pamindangan Cak Ning, kota Ebam. Oke. Cak Min Satirin hadir. Pak Sagita Indra Kumara, waalaikumsalam, pring sewu Lampung, ya hadir. Cak Sutarto, waalaikumsalam, warga sawah teratap hadir. Oke. Lanjut. Loh, nanti mau, kok hilang? Sekedap, sekedap. Oke. Iya, ucul lagi mau ya. Sekedap nih, sabar, sabar, sebentar. Kita mau pes toh. Yeah, kita kan di kita mau ya. Cak Sutartang ya. Iya, gih. Kok sih ya, Cak Sutartang ya. Pindah mana lagi posisi ini? Wonten Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarnegara Jawa Tengah nyawiji wonten Cakne ngantos puroning adicara. Mas Senaru Rendi Kayen Kidul Kediri Utara mampir monggo pinara. Bunda Fitri waalaikumsalam hadir, sehat selalu ning tere amin. Mama Kori waalaikumsalam, kawasan Medan Sumut ya hadir. Mbak Dumayanti Sugeng Talu, warga Stapet Langkat Sumut hadir. Adik Permadani Nimas Widyanenggar Prigen Pasuruan, salam Om Rizal Kelabu, Om Aditya, Tante Yati Aprilia Menganti, Nenek Farha, Pak D. Sugeng Paso, Kakung Gianto Rembo. Oke. Opa Nur Zeldi, Cak Ning, warga Semarang melipir monggo. Bunda Sanipa Agnes Monica. Salam Bu Yati Aprilia, Bunda Farha, Pak Sugeng Paso, Cak Selin Deloser, Pak Jena Tamarin, Cak Edo Kading Wato. Oke. Mak Sutri Pacet, waalaikumsalam. Oke. Neng Tia, Senor Fitna, Sokoti yang Sirik, yang sabar tetap. Kemari mama ngerti nggih Mak Sutri, matur nuwun sangat nggih atas perhatiannya, terima kasih. Sepanggil Pasuruan hadir nitip salame kagem sedaya kemawon nggih. Mak Sutri matur nuwun, sehat selalu. Cak Sukip jerakane tau tek sekedap Rayu Wengi, Mak Sutira bundanya Mas Ida bagus panggil Neng Ella serta fans Cak Ning nggih, matur nuwun. Lagi lo Cak Sutartong mau lo warga sawah tetap hadir, salam seluruhan mawon. Pak Liswarto Sugeng Talu. Neng Tari panjenengan dados papirit kula kok, papirit apa favorit ya. Pak Li matur nuwun, Pak Liswarto nderek kemawon nggih gendinge nggih. Matur nuwun Pak Liswarto, sehat selalu kagem jenengan nggih. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam Sugeng Talu Cahyo Tari lebak hadir nggih. Lanjut Mbak Linda Watirito ngacane hadir saking Jakarta. Malam Mbak Tari, selamat tugas, sehat selalu. Happy Monday. Makasih Mbak Linda Watirito. Sukses ya. Sehat selalu, sukses. Mami si Zidan Rahayu Wengi, salam minarga sehat fans Saning. Makasih ya Mami si Zidan. Mbak Yuriani welcome, salam warga Medan Amalas hadir. Mbak Tari salam sehat, tetap semangat. Makasih. Aha, niki sampun nggih. Ya wis ta iki mau. Wah. Wis ah. Durung ya Mbak Putri ya. Mbak Putri durung. Nang WA mau durung. Salam Kang Solin Delaser, Cak Medi Sawan, Pak Suparti Probolinggo, Abah Narti Dinding Pemisah, Bunda Lili Ferdiando Mas Fait Penjaringan. Oke, beli satu ketut Sugeng Talu Gianyar Bali hadir. Lanjut Bunda Yusuf Bengkelas Aluminium Kandangan Mulia. Ye.

Trine, Mbak Min, ya, salam Bu Yati Randu Tejo, Abah Narti, Cak Rembo, Bunda Farha, Bunda Yati Aprilia, Bu Nining Indrapura, Bu Yanti Lontar, ya, matur nuwun, Bunda Yusuf. Oke, lanjut malih, berita kemarin Tamara Medan City. Selamat malam, selamat tugas Mbak Tari, hati-hati pulangnya, ya, matur nuwun. Cak Bobo, saking Medan semut hadir, Cak Di Tokyo, waris Japanese, Jogja hadir. Mbak Tumim Virgo, warga Mabar Wonogiri Medan hadir, tak borong ini ya. Oke. Cak Damar Wulan, matur nuwun. Niki sampun. Niki sampun, Cak Mirudin, ngopi-ngopi. Priti kembaran matur nuwun. Lanjut wonten WhatsApp. Pak De Antok nggih, Rian nggih. Salam. Sedaya mawon pinaringan sehat-sehat. Spesial Miss Siti Amaro, Vivian Ali Alesha, Ferry Ardianto, Prumtas 5 Prambon, sedaya pendengar Kota FM. Matur nuwun. Niki sampun Pak Gianto. Wis to Pak Jono mau. Pak Zainal yang tari mantau dari atas kapal keruk. Nggih Pak, sampun nangsal kata Pak, nggih. Apa narti wae nggih Mas Adam. Kulo dereng lho. Dereng napa niki Mas Adam? Lanjut. Niki sampun. Bunda selamat sampun nggih. Yu iki wis yu. Cak Wahyu, Supriyati Wongker Rapu Midangan taken sarang keluarga besar FKS sarang yuki yuk tombolnya teko Bu Guru. Salam buat semua keluarga besar FKS pers tanpa tercuali Bu Guru Sugeng Dalu. Nggih matur nuwun. Oke, Cak Heri Citralan sedoyo kemauan nggih dulur-dulur FKS sehat-sehat sedoyo. Langsung lelah dila. Asemuh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM. Yoiki, yoiki.
3: Yo iki dolor nggih matur sangat ingkang sampun bergabung nggih pangapunten sangat.

Nggih, lagu-lagu yang direquest wonten ingkang dereng terputar nggih, ada yang belum terputar ya. Mohon maaf, sekali pengen kula niku kula puterne kok kabeh ngono ya. Akan tetapi nggih wektu nggih terbatas nggih. Terus ya dibagi-bagi nggih. Benjing monggo gabung malih nggih. Bila perlu on air, menawi on air insyaallah terputar nggih, langsung terputar. Pokoknya sementing dulur-dulurku, dinten iki terhibur sedoyo, bahagia, wis lumayan lah ayam nggih, ayam adem nggih. Wis pokoknya sementing tetap jaga kesehatan lan tetap pantau walu-walu komasi Cikot FM dangdutnya Surabaya. Kloteran Intias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wis isu rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
2: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: hari bubur sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocelali, like dan follow fans.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
6: FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: penting loh, Rek.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
5: Apa ae sih? Isuk-isuk rame ae.
4: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
5: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
5: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
4: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
5: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
4: Wah, iya suwun, Mbak.
6: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.